Daya instan, cerita legenda seringkali terlupakan. Padahal, legenda bukan hanya sekedar dongeng masa lalu, melainkan cerminan kehidupan, nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedara perempat, misalnya Malin Kundang, Batu Menangisnya, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya kisah untuk menghibur anak-anak, tetapi juga sarana pendidikan moral yang sarat makna. Legenda merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang menggambarkan cara pandang masyarakat di masa lampau terhadap alam, manusia dan kehidupan. Di dalamnya terkandung pesan-pesan sosial, nilai kesetiaan, kejujuran, kerja keras hingga tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dengan memahami makna di balik cerita legenda, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Teater tradisional merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia yang memadukan unsur sastra, musik, tari dan drama dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia tidak sekedar menjadi tontonan hiburan tetapi juga sarana pendidikan, menyampaikan pesan moral serta cerminan kehidupan sosial masyarakat di masanya. Dalam setiap pementasan, teater tradisional ini membawa nilai-nilai budaya, bahasa daerah dan filosofi yang menggambarkan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Indonesia memiliki beragam bentuk teater tradisional yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan kekayaan estetikanya. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama

0: tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rambat FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, segantang lada pagi Kemilau Kepri. Cinta tanah air dan toleransi menentukan masa depan bangsa. Saudara perempuan, toleransi ini menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bahagia. Sikap saling menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan juga latar belakang sosial ini mampu mencegah konflik serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, saudara, dalam konteks pendidikan, penanaman nilai cinta tanah air dan toleransi ini perlu dilakukan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman kebangsaan dan sikap saling menghormati ini akan menjadi generasi yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Di era digital yang syarat dengan arus informasi dan potensi perpecahan, penguatan nilai toleransi jadi semakin penting. Jadi masyarakat diharapkan bijak juga dalam menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, serta menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi baik secara langsung maupun di ruang digital.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat dimana saja berada, menjaga etika pergaulan di ruang publik dan digital, ini cermin kepribadian bangsa yang luar biasa. Nah, di era modern yang serba terkoneksi ini, etika pergaulan itu tidak hanya berlaku di ruang publik secara fisik, saudara perempat ya, tapi juga di ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, menjaga sikap sopan, santun, serta menghormati sesama itu menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab ya. Di ruang publik, etika pergaulan itu mencakup tindakan-tindakan sederhana seperti ngantri dengan tertib gitu ya, misalnya tidak berbicara keras di tempat umum, berpakaian sopan ya, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu hal-hal kecil yang bisa kita terapkan gitu ya, mencerminkan kesadaran individu terhadap norma sosial dan kenyamanan orang lain. Nah, sementara itu kalau di ruang digital, saudara perempat, baik itu di media sosial, grup percakapan maupun forum daring ya, etika juga sangat diperlukan ya, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebar hoax, serta menyampaikan pendapat dengan santun menjadi bentuk tanggung jawab moral setiap pengguna internet. Nah, kebebasan berekspresi juga bukan berarti bebas melanggar batas ya, batas etika dan juga hukum gitu ya kan. Nah, pakar komunikasi menyebutkan bahwa etika di ruang digital itu merupakan bentuk kesadaran baru di tengah derasnya arus informasi. Nah, disinilah pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tapi juga bijak dan bertanggung jawab. Menjaga etika pergaulan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan martabat bangsa.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di balik ragam karya seni, cerita rakyat, tarian tradisional hingga arsitektur khas Nusantara, ini tersimpan satu kekuatan penting yang kerap luput dari sorotan, yaitu imajinasi, saudara perempat ya. Imajinasi ini bukan sekadar kemampuan untuk membayangkan, tapi juga merupakan sumber daya tak ternilai dalam menciptakan, menghidupkan dan juga mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempat, sejak dulu leluhur bangsa Indonesia juga sudah menggunakan daya imajinasi untuk menciptakan kisah-kisah epik ya, versi lokal, legenda rakyat, batik dengan motif simbolis hingga wayang dan syarat dengan filosofi hidup. Jadi imajinasi ini menjembatani nilai-nilai luhur dengan cara yang indah ya, kreatif dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Dalam seni pertunjukan juga seperti tari dan teater tradisional, imajinasi menjadi kunci dalam merangkai gerakan, narasi dan juga simbol budaya. Nah, begitu juga dalam seni rupa dan kerajinan tangan. Imajinasi memungkinkan seniman mengekspresikan identitas budaya dalam bentuk visual yang unik. Nah, di era modern sekarang ini, saudara perempat, imajinasi juga jadi alat penting untuk mentransformasi warisan budaya menjadi lebih relevan bagi generasi muda. Dan ini juga terlihat dari banyaknya karya kreatif yang memadukan unsur budaya dengan teknologi, seperti film animasi bertema mitologi lokal, aplikasi wisata berbasis cerita rakyat, hingga fashion kontemporer dengan sentuhan etnik. Nah, imajinasi juga yang menjadikan budaya Indonesia terus hidup, dinamis dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar dan juga identitasnya.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

bangsa Indonesia dengan menyatakan

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saudara perempuan, di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang risiko menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan menghimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

0: Indonesia Barat.
1: Perempat FM Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Menerima perbedaan dengan lapang dada, kunci keharmonisan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, saudara perempat ya. Perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, hingga cara pandang seringkali mewarnai interaksi kita sehari-hari. Justru, keberagaman inilah yang juga jadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, menerima perbedaan dengan lapang dada berarti membuka hati dan pikiran untuk menghargai pendapat, kebiasaan maupun keyakinan orang lain, meskipun tidak selalu sama dengan yang kita yakini. Nah, sikap ini juga mendorong terciptanya rasa saling menghormati, menghindarkan dari prasangka dan juga meminimalkan potensi konflik. Nah, dalam sejarah bangsa, semangat menerima perbedaan adalah sudah jadi pondasi persatuan. Pancasila sebagai dasar negara ini mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, kebersamaan, dan ketika setiap individu mau menerima perbedaan dengan tulus, terciptalah lingkungan yang aman, damai, dan penuh rasa saling percaya. Di era digital sekarang ini, menerima perbedaan dengan lapang dada juga berarti bijak dalam menyikapi informasi. Tidak semua terpancing oleh berita yang memecah belah, serta mengedepankan dialog untuk menemukan titik temu. Jadi dengan begitu, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan satu sama lainnya. Mari kita rawat persatuan dengan menerima perbedaan sebagai anugerah, karena di tengah keberagaman, kita tetap satu, Indonesia.

double kill. Main game terus.

101,3 MHz, Prompar FM Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Menerima kritik dengan lapang dada, langkah bijak untuk tumbuh dan juga berkembang. Saudara perempuan, dalam kehidupan bermasyarakat, kritik adalah hal yang tak bisa dihindari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari. Nah, setiap orang pasti pernah menerima masukan ataupun pendapat yang berbeda. Cara kita merespon kritik menjadi cerminan kedewasaan dan juga kematangan sikap. Menerima kritik dengan lapang dada berarti juga membuka hati dan pikiran untuk mendengar, memahami, serta mengambil sisi positif dari setiap masukan yang diberikan. Nah, kritik yang membangun sejatinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membantu kita memperbaiki diri dan melangkah lebih baik ke masa depan. Nah, psikolog juga pemerhati sosial menyebutkan, orang yang mampu menerima kritik dengan tenang itu biasanya memiliki rasa percaya diri yang sehat serta tidak mudah tersulut emosi. Nah, sikap ini membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain dan mencegah konflik yang tidak perlu. Namun, saudara perempuan, menerima kritik ini tidak berarti harus selalu setuju dengan semua yang disampaikan gitu ya. Jadi kita dapat memilah dan menilai setiap masukan berdasarkan kebenaran dan juga manfaatnya. Nah, kalau kritik tersebut tidak relevan atau disampaikan dengan cara yang kurang tepat, nah, kita tetap bisa meresponnya dengan sopan dan bijaksana. Nah, dengan belajar menerima kritik, kita juga bukan hanya meningkatkan kualitas diri, tapi juga memberi contoh positif bagi lingkungan sekitar. Jadi, masyarakat yang saling mengingatkan dengan cara yang santun, ini akan menciptakan suasana yang harmonis, saling menghargai, dan penuh pengertian.

0: Hei Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya. Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10. Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
1: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
2: Itulah, kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia,

dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita Indonesia di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ini membangun budaya dialog untuk harmoni dan juga kemajuan kita bersama. Nah, ini penting untuk jadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern. Dialog itu bukan sekedar bertutur kata ataupun bertukar kata, melainkan wadah untuk saling memahami, menghargai pendapat dan mencari solusi bersama. Budaya dialog ini yang sehat itu dapat menumbuhkan sikap terbuka dan juga toleran. Melalui dialog, perbedaan pandangan tidak lagi dianggap jurang pemisah, melainkan sebagai sumber kekayaan gagasan. Nah, setiap individu diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut dihakimi, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, saudara perempat di mana saja berada, dialog ini efektif untuk memerlukan tiga hal penting: kesediaan untuk mendengar secara aktif, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, dan juga sikap saling menghormati. Tanpa ketiganya, percakapan berpotensi berubah jadi perdebatan yang memecah belah saudara perempat. Membangun budaya dialog tidak hanya penting di tingkat masyarakat luas, tapi juga di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga komunitas kecil. Dengan membiasakan diri berdialog, kita juga memperkuat jalinan kepercayaan, meredam potensi konflik dan juga mendorong terciptanya keputusan yang lebih bijaksana. Nah, ketika budaya dialog ini mengakar kuat, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan bersama. Jadi perbedaan bukan lagi hambatan, melainkan pijakan untuk melangkah maju menuju harmoni dan kemajuan bersama.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Hindari debat kusir yang hanya buang waktu, pilih diskusi yang membangun dan juga menyenangkan. Nah, Saudara, di era informasi yang serba cepat sekarang ini, masyarakat dihimbau juga untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan merespon perbedaan pandangan. Salah satu hal yang perlu dihindari adalah terjebak dalam debat kusir gitu ya, perdebatan tanpa arah yang cenderung mengedepankan emosi dibandingkan logika. Nah, debat kusir ini Saudara Perempat, umumnya itu terjadi ketika pihak yang berdebat itu hanya berusaha mempertahankan ego tanpa mencari solusi ataupun titik temu. Dan akibatnya, waktu dan energi terbuang sia-sia, bahkan bisa memicu permusuhan dan konflik. Pakar komunikasi menyebutkan bahwa kunci menghindari debat kusir ini adalah fokus pada fakta, menjaga sikap saling menghargai, dan juga mengedepankan tujuan untuk memahami. Bukan sekedar memenangkan argumen gitu ya. Jadi diskusi yang sehat itu saling mendengarkan dan mencari jalan keluar bersama. Nah, kalau mulai terasa panas, lebih baik jeda dulu gitu ya, dan lanjutkan dengan kepala dingin. Jadi Saudara Perempat, dengan menghindari debat kusir, masyarakat juga dapat lebih memanfaatkan waktu untuk hal yang produktif dan mempererat hubungan antar individu. Budaya dialog yang sehat bukan hanya membuat komunikasi lebih efektif, tapi juga menjaga persatuan di tengah keberagaman.

0: Aduh. Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
0: Ha, itu, ha. Itu lagi, tuan. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
0: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam budaya Melayu, tepak sirih bukan hanya sekedar alat melainkan sebuah simbol yang syarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan. Tepak sirih melambangkan awal pembuka kata, sebuah isyarat yang memuliakan orang lain dan menunjukkan sikap saling menghormati. Dalam setiap pertemuan adat atau upacara penting, tepak sirih selalu hadir sebagai wujud dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat dan tradisi. Tepak sirih sendiri sedia perempat dari beberapa elemen penting seperti daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau yang disusun rapi dalam sebuah wadah berukir indah. Setiap elemen ini memiliki makna tersendiri yang bila disatukan menjadi lambang kehidupan masyarakat Melayu yang penuh dengan nilai-nilai adat dan kebersamaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bahasa ibu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Nah, saudara perempat di mana saja berada, bahasa ibu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi suatu masyarakat. Melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja.

saja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Kanyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang-konsang. Kerongsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kerongsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
1: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
0: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
1: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya. Boleh Bang.
0: Beda ya?
1: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
0: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
1: Oh bisa.
0: Bisa ya?
1: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah, kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
0: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata
1: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
0: Ada.
1: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
0: Oke.
1: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
0: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
1: Bisa juga. Nyumbang ilmu.
0: Boleh nanti ya. Bisa. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak ya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
1: Nyumbang duit boleh Bang.
0: Wah, Masya Allah.
1: Nyumbang masalah yang tak boleh.
0: Ah, jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
1: Betul.
0: Okay. Banyak orang anggap membaca tu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
1: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
0: Jati diri kita.
1: Jati diri kita, ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
0: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
1: Betul.
0: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
1: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
0: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
1: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
0: Jumlah terbatas.
1: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
0: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar.
1: Betul.
0: Gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang ini?
1: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menelah sendiri
0: situ, ya?
1: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca, tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, mm-hmm. sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa? Di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada?
0: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
1: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
0: yang hobi membaca.
1: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
0: Jadi habit di situ bagus.
1: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
0: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
1: Tuanku Tambusai.
0: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
1: masih
0: sampai
1: melekat,
0: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
1: Lebih banyak digital sekarang.
0: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
1: Sebagai orang lama yang udah renta nih, udah tua.
0: Kita sama-sama lama.
1: Sama-sama
0: lama.
1: Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
0: Baca buku fisik
1: ya? Buku lama.
0: Di situ ya.
1: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
0: Betul.
1: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman ni buat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali Entah, pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung. Menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.
3: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Saya dari
1: Adinda. Saya, silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda. Adinda. Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Oke. Kanda menjawab nih. Untuk apa?
2: Konservasi.
3: Konservasi itu untuk anak muda tuh kan. Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodoh amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, yaitu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib.
1: Betul. Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Tapi itu pihak-pihak yang berkuasa gitu, bukan tambang ilegal, diizin gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana sampai ada meninggal dulu kan.
2: Betul.
1: Kalau dah rakyat yang nambang, ilegal.
3: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki tak ada ilegal gitu ya, padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja.
1: Sah-sah aja itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
3: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki yang nak makan gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah,
2: untuk konservasi lingkungan ya kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah itu banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
3: mikroplastik pun udah banyak kan.
1: Waduh.
2: Kemarin di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya. Nah, jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Enggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri gitu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu, Bang.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bahaya gitu kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan?
2: Kan?
1: Lain.
2: Aduh.
1: Kan? Kadang kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
3: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya nanti kita lempar sampah macam mana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan, macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak hancur.
2: Betul.
1: Apa yang sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Ajak masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asing menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
3: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insya Allah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga gitu. Takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya merencanakan lagi untuk itu. Dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah, akan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Ya, kan? Peraturan ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana sodor sini kan, ujung kan makan duit suap kan, duit haram tuh.
2: Betul.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak Bang izin.
2: Kayak lebih sopan aja Bang.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting karena di kampus belajar penelitian ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti
2: itulah,
1: ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan. Kalau keindahan berkeluarga ini bagaimana, jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah, itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Nah, kan banyak tuh kejadian sekarang karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Jantan menjantan, perempuan-perempuan. Kan penyakit namanya tuh ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
5: Air di cincang tak akan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka.
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Karena Jepang Kepulauan Riau, Perumahan Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat, di mana saja berada. Saatnya bersama dengan Salwa Aulia menemani Anda di Segantang Lada Tengah Hari, edisi Jumat 11 September 2026. Di hari ini, saudara perempat, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ya, yang ke-81. Udah lumayan lama, hampir satu abad RRI mengudara untuk saudara perempat dengan informasi-informasi yang pastinya menarik, informatif, dan juga aktual selama berapa jam ya? 13 jam saudara perempat, dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 malam bersama dengan saudara perempat melalui udara. Dan itu artinya kita pun juga sangat senang selalu berkontribusi dan selalu bersilaturahmi di udara bersama dengan saudara perempat di mana saja berada. Semoga ini selalu menjadi jembatan untuk kita bersaudara dan saling menyapa ya, tidak pernah putus tali silaturahminya kapanpun dan juga dimanapun. Di siang hari ini bersama dengan saya menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan awalan acara di Jelajah Kepulauan Riau. Kita hari ini akan menjelajahi apa ya, kalau semalam kita sudah menjelajahi minuman yang unik nih di Kepri ya. Kalau hari ini sepertinya nanti kita akan dengarkan bersama pastinya saudara perempat, dan nanti akan ada sembang UMKM menemani Anda hingga pukul 12 dengan informasi-informasi yang pastinya seputar usaha kuliner, makanan, minuman, dessert di Tanjung Pinang yang menarik dan cocok untuk Anda santap di siang hari ini. Nanti juga akan ada Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta. Kita menyapa terlebih dahulu saudara perempat untuk Anda yang berada di Tanjung Pinang, di Kabupaten Anambas, Natuna, kemudian Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan ya, yang dan juga Linggas dari perempat yang mendengar di mana saja berada, dan juga yang lagi bersiap untuk menjemput anak sekolah ataupun juga mengantar orang tua untuk berobat dan juga lagi di jalan, tetap semangat dan juga hati-hati. Selalu mendengarkan siaran Perempat Tanjung Pinang dengan lagu-lagunya yang menarik saudara. Kayak lagu yang satu ini nih dari Langgam Timur, jadi lagu favorit kita bersama ya. Judulnya apa ya? Kita hadirkan siang hari ini sepertinya kita hadirkan lagu gasing aja untuk Anda dari Langgam Timur di penempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra bukan buku teori kaku, tapi lebih kekumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

Prom FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, makanan tradisional ini bagian daripada budaya yang telah ada sejak lama dan juga menjadi identitas unik bagi setiap daerah di Indonesia. Kalau di era modern saat ini dengan banyak sangat makanan luar yang masuk ke daerah kita, ternyata makanan tradisional mulai tidak diperhatikan ya, terutama oleh generasi muda. Tapi, saudara perempat, makanan tradisional ini bukan hanya punya rasa yang khas saja, tapi juga menyimpan nilai, sejarah, budaya, dan juga identitas daerah loh. Sebab itulah sangat penting nih untuk kita mengenali dan juga melestarikan makanan tradisional supaya selalu hidup dan dikenal masyarakat. Tapi apa aja ya makanan tradisional yang sudah mulai hilang dan siapa tahu masih belum ada yang mengenali, saudara perempat. Kalau ini ternyata bagian daripada makanan Kepulauan Riau. Gulai belacan, ini gulai menggunakan udang atau kadangkala daging juga sebagai bahan utamanya. Keunikannya terletak pada penggunaan belacan yang memberikan aroma dan juga rasa yang sangat khas dan kuat. Nah, ini Anda cukup gunakan beberapa bahan saja, tapi lumayan ya, ini saya rasa kalau kita makan siang, menu lauk siang hari ini memang lemak banas, dada. Anda boleh siapkan udang, santan, kemudian juga belacan, lada, bawang merah, bawang putih, dan juga asam jawa. Nanti diracilah menu-menu itu, dada perompat. Kemudian juga ada nasi lemak. Ini nasi yang memang selalu jadi santapan sarapan masyarakat Kepulauan Riau ya. Selalu diincar, dada perompat, kapanpun dan dimanapun. Ini makanan ikonik Melayu yang terdiri daripada nasi yang dimasak dengan santan dan juga daun pandan untuk memberikan aroma harum dan juga rasa gurihnya. Nah, biasa pun disajikan dengan ikan bilis goreng, kacang tanah, telur rebus, timun, dan juga sambal pedas. Kalau Anda sendiri, saudara perempat, gimana nih menu sarapannya? Apakah masih menggunakan nasi lemak atau malah makan gorengan?

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Roma FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, sudah ada berempat. Makanan Melayu yang biasa disantap untuk makan siang ataupun juga cemil-cemil Anda, ada ikan selais asap. Nah, ini merupakan makanan khas Kepri yang mana ikan ini benar-benar diasap, saudara. Dalam waktu yang cukup lama hingga ikan kering ya, bukan digoreng ataupun juga kena bakar, tapi kena asap. Lantas, apakah bisa masak? Bisa, saudara berempat. Nah, penyajiannya pun ini dimasak kembali menggunakan rempah-rempah khas Kepulauan Riau dan juga kena hidang bersama dengan petai yang membuat selera makan menjadi nikmat loh, saudara berempat. Nah, kemudian ada pula deram-deram. Ini bentuknya macam donat tapi versinya yang mini-mini, saudara berempat. Ya, ini bisa Anda jumpakan yang sedap-sedap tuh dekat Penyengat. Nah, ini makanan ringan ini juga biasanya disebut pula dengan drum-drum ya, yang udah ada sejak masa Kesultanan Melayu. Kue berbahan utama gula merah dan juga tepung beras ini pun juga punya rasa yang sangat legit dan juga manis loh. Jadi untuk Anda memang yang suka dengan manis-manis ataupun juga yang bulat-bulat kecil, ini bolehlah belanja dekat Pulau Penyengat sana guna mencicipi sebagai oleh-oleh juga, saudara perempat ya. Lalu ada pula tepung goma. Tepung goma ni bukan tepung mentah dibuat kemudian jadi oleh-oleh, saudara, tapi dia ini campuran tepung ketan atau pulut putih dan juga tepung kacang hijau. Kalau kita lihat dari gambarnya sudah terbayang nih, saudara perempat, rasanya akan seperti apa. Karena ada tepung ketan, kemudian pulut putih, ada pula tepung kacang hijau. Inilah pasti manis dan juga ada gerenggel-gerenggelnya gitu karena ada kacang hijau tadi, saudara. Adonan pun juga punya isi loh, ada campuran kelapa parut, gula pasir, gula merah dan juga garam. Jadi untuk Anda yang memang lagi menghindari manis-manis, ini skip dulu ya. Tapi kalau memang pengen coba yang manis-manis, mengembalikan mood booster Anda, siapa tahu jadi rekomendasi makanan satu ini, saudara perempat. Lantas membuatnya pun juga cukup mudah ya. Nantinya ini direbus lebih dahulu hingga matang, kemudian kena sajikan dengan taburan kacang hijau halus, layaknya menggunakan bedak. Inilah alasan kenapa namanya tepung goma, saudara perempat. Dia pun juga punya rasa yang sangat unik dan juga aroma yang menggugah selera. Jadi untuk Anda yang belum pernah mencoba dan juga merasakan tepung goma ataupun makanan-makanan deram-deram dan nasi lemak tadi, saudara, berkunjunglah ke Kepulauan Riau karena dekat sini bersipa makanan-makanan yang sedap macam gini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Natuna karena kapal pesiar National Geographic pernah berlabuh di Pulau Tiga dan juga Pulau Setai. Hal ini dikarenakan salah satu pesona alamnya yang begitu memukau yang membuat mereka berlabuh. Juga banyak wisatawan asing yang selalu menyempatkan diri berkunjung di Pulau Setai untuk bersnorkeling maupun diving. Tempat wisata di Kepri ini lokasinya berdekatan dengan Pulau Tiga dan juga masih berada di wilayah Kecamatan Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Kadir, menilai kehadiran media publik seperti RRI penting dalam mendukung penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurutnya, RRI sebelumnya cukup aktif menyampaikan informasi pemerintahan dan kegiatan masyarakat di Anambas. Sementara saat ini kehadiran secara langsung dinilai tidak seperti sebelumnya. Meski demikian, siaran RRI masih dapat diterima dengan jelas dan perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat menghasilkan informasi melalui aplikasi. Ia berharap RRI terus memperkuat kehadirannya di Anambas dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan informasi yang akurat serta sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari Perompet, ayam kocak ini menjadi salah satu kuliner yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Olahan ayam yang digoreng hingga renyah ini disajikan dengan saus barbeque dan juga saus ekstra pedas, sehingga akan hadir pula nih sedari perpaduan rasa gurih dan juga rasa pedas yang bisa jadi daya tariknya. Ada salah satu pedagang ayam kocak, Dewi. Ini mengatakan mulai berdagang selepas melihat ayam kocak ini viral di media sosial TikTok. Ia pun tertarik nih dari untuk mencoba berdagang lah. Selepas melihat antrean pembeli yang memang sangat panjang nih di salah satu pedagang di Jakarta Barat. Dan ternyata ayam kocak yang dijualnya pun juga mendapat respon positif dari masyarakat sedari Perompet. Nah, menurut Dewi, yang membedakan ayam kocak dengan olahan ayam lainnya terletak pada cara penyajian dan juga bumbu yang digunakan loh sedara, yakni ayam digoreng dengan tepung hingga crispy, kemudian diberikan pula saus barbeque dan juga saus ekstra pedas. Jadi perpaduan ini pun menghasilkan pula lah rasa gurih dan juga lezat dengan sensasi pedas yang menantang. Satu porsinya sedara cukup murah ya, dihargakan dengan Rp12.000 saja. Di Minang ini memang sudah tersebar sedara ayam kocak, tapi dengan nama tambah beda-beda. Namun isinya juga sama, ayam crispy yang kemudian dicampur dengan saus-saus tadi ya. Ini pun juga jadi jajanan dan juga jadi makanan santapan masyarakat Tanjung Pinang yang bisa disantap siang hari ataupun juga malam hari. Sementara itu, Lia, salah satu pembeli ayam kocak, ini mengatakan juga tahu ayam kocak ini dari media sosial, terutama TikTok. Nah, setelah dicoba, siapa yang tak ketagihan sedari Perompet? Tapi perlu diingat ya, kalau ini nggak boleh terlalu sering kita olah, kita makan, kita konsumsi sedari, karena memang akan ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Tapi kalau jarang-jarang untuk self reward sekali-sekali ataupun juga untuk jajan-jajan saja, tak kisah loh. Ayam kocak ini pun dekat media sosial nih juga meningkatkan minat masyarakat untuk mencoba kuliner tersebut. Ia pun juga berharap pelaku UMKM semakin kreatif untuk menciptakan ide-ide baru kuliner atau bahkan juga bisa mencontoh makanan yang tengah viral saat ini.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

From Evans, Surabaya, Kepulauan Riau, dari Perompat, nasi kandar dari Malaysia dan juga nasi padang dari Indonesia. Ini sering dianggap serupa ternyata sebab sama-sama menyajikan nasi putih dengan beragam lauk dan juga buah. Meski nampak mirip ketika disajikan, tapi keduanya punya sejarah, karakter, rasa, jenis lauk dan juga cara penyajian berbeda dari Perompat. Kalau nasi padang ini berasal dari kuliner Minangkabau di Sumatera Barat, sedangkan nasi kandar berkembang pula dekat Pulau Minang, Malaysia dengan pengaruh kuat komunitas India Muslim. Nah, kalau sejarah nasi kandar ini pun juga berkaitan dengan pedagang yang dahulu kala membawa nasi dan lauk menggunakan pikulan atau batang kayu dekat bahu, sehingga muncul pula istilah kandar. Beda pula dengan kuahnya, saudara. Kalau nasi kandar ini, nasi biasanya diberikan campuran beberapa jenis kuah kari yang dituangkan langsung hingga disebut kuah banji. Sementara nasi padang lebih dikenal dengan lauk seperti lauk rendang, dendeng balado, ayam pop, dan juga berbagai cita rasa sambal. Tapi saudara, kalau kita lihat dari sisi rasa dia punya, nasi kandar ini sangat identik dengan kari yang kaya akan rempah dan juga pengaruh masakan India Selatan ya. Rempah seperti jintan, kapulaga, kayu manis, dan juga adas bisa menjadi bagian daripada karakter kuahnya loh. Sementara masakan Padang juga banyak menggunakan kombinasi rempah dan juga santan yang menghasilkan rasa gurih, pedas, dan juga kuat. Lauk pun juga punya karakter berbeda ya, saudara Perompat. Kalau nasi kandar bisa pula disajikan dengan ayam goreng, kari sotong, ikan goreng, telur asin, okra, terong, hingga berbagai olahan daging. Nasi Padang pula menawarkan berbagai pilihan seperti rendang, gulai tunjang, ayam pop, dendeng balado, telur balado, ikan bakar, dan juga sambal. Nah, ini udah ngebahasan nasi padang. Memang panas-panas gini cocok untuk kita makan nasi padang ya, saudara Perompat. Kalau kita rekomendasi itu ada nasi padang udah dina itu, aduh bukan main lagi, rasa sedap banget. Kemudian juga nasi padang yang saya langganan tuh dekat Ganet ada, kemudian dekat samping pom bensin di Batu 16 sana pun juga ada. Itu kalau dimakan siang-siang gini, nasinya masih hangat, kemudian juga lauknya masih hangat, kuahnya masih hangat. Aduh, itu kita langsung hap, sekali makan aja habis. Saya rasa pun juga kurang dari Perompat. Karena memang ini makanan juga menunjukkan perjalanan masyarakat dan juga perdagangan dalam membentuk identitas kuliner di kawasan Indonesia, saudara. Apalagi memang nasi padang kan lekat ya dengan kekayaan masakan Minangkabau dan juga pilihan lauk yang beragam. Nah, kalau saudara biasa makan nasi padang tuh sukanya lauk apa?

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Eh, kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak. Dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Negara kecanduan judi tu.

RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompak, pulau ini juga menjadi salah satu bagian dari pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pesona alamnya pun juga tidak kalah dengan pulau-pulau terluar lainnya. Bahkan untuk di Pulau Subi ini memiliki berbagai macam fasilitas yang juga memadai. Setidaknya wisatawan tidak begitu kerepotan ketika mengunjungi tempat wisata di Kepri ini. Keindahan yang dimilikinya ialah terumbu karang yang masih alami dan juga pantainya yang masih sangat asri dan juga panorama perbukitan yang cukup memukau. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah CPPD berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Bantuan diserahkan kepada keempat keluarga dengan jumlah beras masing-masing 90 kg, 108 kg, 54 kg, dan 72 kg sesuai kebutuhan serta jumlah anggota keluarga. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang terdampak stunting dan mengalami kekurangan pangan. Pemko Tanjung Pinang juga akan memperbarui data penerima agar bantuan lebih tepat sasaran, mengingat masih ditemukan perubahan kondisi ekonomi penerima dalam data BKKBN. Salah satu penerima, Feren, mengaku bahagia karena bantuan CPPD tersebut menjadi bantuan pertama yang diterimanya dari Pemko Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Macam mana kisah makna adat sebenar adat yang menghantarkan maksud yang penuh makna di atas sembah gerakan yang memberikan makna luar biasa. Silat tidak luput dari adab, adat dan ilmu. Sebagai anak Melayu, wajib menjaga setiap makna yang terkandung di dalamnya.
1: Seni pencak silat Pangean Laman Anak Berempat ini tidak luput daripada adab, adat dan ilmu. Karena kita sebagai bangsa Melayu, kita sebagai anak Melayu mengutamakan adab terlebih dahulu, baru adat dan ilmu.
0: Dari obrolan yang saya dapatkan bersama Buhari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, beberapa makna terdapat di dalam silat Pangean Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Makna ini juga bermaksud sebagai tanda dari setiap gerakan langkah sifatnya. Berdoa turut menjadi bagian pertama sebelum melangkah yang menandakan badan dekat dengan Tuhan Maha Kuasa. Setiap gerakan yang dilakukan diartikan sebagai makna gerak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seni pencak silat Pangean Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur ini mempunyai beberapa makna yang mendalam, yakni setiap sebelum melaksanakan langkah 4, berdoa sebelum melangkah tanda kedekatan kita kepada Allah dan mengerjakan solat 5 waktu dan mengerjakan solat sunnah. Kedua, setiap melakukan gerak melangkah seni silat tanda pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yakni bahwa setiap pergerakan selalu menjalin silaturahmi antara sesama. Keempat, melangkah maju, menyerang atau mengelak bukan berarti sombong, angkuh, apalagi mencari permusuhan, melainkan sebuah seni dipersembahkan supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kelima, hamba Allah yang bersujud tentu bisa terjaga dari sifat sombong, angkuh, riya dan sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Setiap gerakan menandakan silaturahim terus berjalan. Melangkah maju dan berani akan mengelak setiap serangan musuh. Bukan berarti sombong, angkuh dan bongkah, melainkan seni tersebut mengantarkan makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak kala bongkah terhindarkan kepala rendah akan menunduk menandakan terjaga dari sifat sombong dan angkuh dan jauh dari kata rugi. Itulah makna dari gerak seni Pangean Laman.
1: Seni pencak silat Pangean Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur mempunyai 4 langkah dan 4 gerak, yakni gayung, tumbuh, pepat dan tikam. Dikatakan gayung, gayung itu diistilahkan sebuah parang, parang yang ingin menyerang musuhnya lalu ditangkap oleh sang musuh untuk mengelaknya, lalu mengelak, memutar langkah, lalu berputar membuat langkah pecah. Kedua, tumbuk. Tumbuk ibaratkan ingin memukul, memukul lawan tersebut, lalu ditangkap tangan lawan, lalu ditarik dan mengelak, lalu melangkah kaki kiri, lalu memutar, lalu membuat langkah pecah. Begitu juga pepat ibaratkan sebuah parang yang ingin menebas musuhnya, lalu ditebas, lalu ditangkap tanganan yang memegang parang itu sama lawan, lalu ditarik, ditarik, lalu membuat langkah pecah, mengelak sehingga mundur ke belakang. Lalu menikam, menikam dengan cara mengelak menggunakan kaki kiri maju ke depan. Dan tidak lupa pula saling berlirik atau sidik mata supaya tidak ada serangan

0: menjadi pengantin duduk berdampingan dengan orang tersayang di pelaminan raja sehari ialah impian para bujang dan dara. Selama proses pernikahan terselenggara, banyak makna yang tersampaikan dari segala hal yang terjadi selama sehari. Adab dan adat dalam proses pernikahan adat Melayu juga tersampaikan dalam tahapan silat adat Pangian Laman dalam bersimpuh di hadapan raja sehari.
1: Apabila bermain di hadapan pengantin penuh dengan adab, yakni sebelum berhadapan dengan bermain di hadapan pengantin, salam sembah kepada raja sehari, tangan dinaikkan ke atas dahi, tanda hormat kepada raja sehari. Lalu bermain juga adabnya tidak membelakangi raja sehari, agak menyamping di sebelah raja sehari. Lalu bermain saling melirik antara satu dengan yang lainnya.
0: Tidak selalunya calon raja sehari memiliki status bujang dan dara. Ditemui pada kehidupan yang fana ini, berbagai persoalan hidup yang mengharuskan seseorang menyandang status yang tidak diinginkannya demi menggapai cita kehidupan, yakni kebahagiaan. Sang calon pengantin rela melakukan proses tahapan kehidupan kembali menjadi raja sehari dengan berstatus duda ataupun janda, demi adab yang terjunjung tinggi dalam suburnya tanah Melayu. Para pemain silat adat Pangian melaksanakan aturan pantang larang dalam prosesi bersilat adat di hadapan pengantin.
1: Apabila pengantinnya duda, sedangkan calon pengantin laki-lakinya gadis, maka silat dari pengantin perempuan harus memakai keris, sedangkan silat pengantin laki-laki tidak menggunakan keris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila laki-laki, pihak laki-laki, pengantin laki-laki itu duda, tentu pihak pengantin perempuan itu berat ke depannya. Apabila pihak pengantin laki-laki itu mempunyai anak ataupun masa lalu yang dihadapinya, berarti pihak pengantin perempuan siap menghadapinya ibaratkan tajamnya keris. Begitu juga sebaliknya, apabila pengantin laki-laki itu bujang maupun pengantin perempuan itu janda, maka yang memakai keris saat bermain persembahan pengantin pihak laki-laki, karena pihak pengantin perempuan tentunya ada masa lalu, tentu pihak pengantin perempuan membawa anak, maka beratnya yang dihadapi ke depan oleh pihak pengantin laki-laki yang si bujang, maka pihak pengantin laki-laki ibaratkan menjalani kehidupannya ibaratkan tajam.

0: Gerakan lemah nan lembut di hadapan pengantin bujang dan dara akan terlihat dominan saat senyum tersimpul dilakukan raja sehari. Baik silat dilakukan sendiri ataupun memiliki lawan main. Tetap menghibur dan memiliki makna mendalam di setiap gerakan yang tersampaikan oleh pemain silat adat Pangean yang tak kalah bahagia dari raja sehari karena dapat mempersembahkan satu persembahan adat demi lestarinya tradisi yang beradab.
1: Apabila pihak pengantin perempuan dan laki-laki, bujang dan dara, maka tidak diwajibkan untuk bermain keris. Cukup saja bermain mempersembahkan dengan gerak tangan yang gemulai, pergerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang sidik melihat lawan. Apabila main sendiri,

0: Di dalam banyaknya makna yang tercipta dari segala gerakan silat adat Pangean, terdapat satu tujuan yang mengharapkan keridhaan ilahi. Pengantin dapat menjalankan roda kehidupan yang berlandaskan adab terjunjung tinggi demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1: Salam satu gayung, empat langkah satu hati. Salam satu gayung, adab dan adat dijunjung tinggi. Salam satu gayung, takkan Melayu hilang di bumi.

Demikian bersama narasumber Bohari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, Sekretaris Umum atau Sekjen Silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Saya Muhammad Hairul Ramadan untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Shh, dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
4: Seperti apa teh lebaran Sunda ini teh, apalagi di tanah perantauan?
5: Lebaran Sunda ya, kita juga selalu mengingat tradisi ya. Ya orang Sunda itu paling tidak lebaran itu selalu mengeluarkan adat-adat tradisi yang bisa dilakukan oleh semua orang Sunda di sini. Okay. Gitu.
4: Contohnya teh seperti apa?
5: Dia seperti ada kakaren. Kan sekarang nih udah lewat nih.
4: Iya.
5: Kalau tadinya kemarin nggak ada kakaren ya?
6: Ada ludes.
4: Apa tuh kakaren?
6: Tuh nggak kakaren.
4: Kakaren itu apa ya?
5: Sisa
6: makanan
5: yang masih bisa diolah lagi.
4: Contoh makanan yang bisa diolah.
5: Apa tuh ya?
4: Apa tuh makanan?
5: Sayur lodeh gitu ya.
4: Nggak
5: basi pokok apa?
6: Mungkin ini ya kayak model kalau bentuk kakaren.
5: Sambal goreng kentang gitu ya.
6: Kalau bentuk model kakaren itu mungkin kayak apa ya? Bukanya kayak segitu kan
5: modelnya. Gitu
6: sisa-sisa ya. Makanan yang udah lewat. Misalnya kalau di sini kan mungkin selama satu minggu udah kesebut lah tuh lebaran lewat dari satu minggu kan mungkin udah kakaren judulnya kan ya.
4: Oh namanya kakaren.
6: Iya kan. Maksudnya kakaren itu sisa-sisa ada kue yang tadinya full, biasa full jadi setengah gitu. Nggak bisa ditambah lagi isinya.
5: Itu namanya kakaren itu tidak terlalu lama gitu, tidak seminggu enggak.
6: Okay.
5: Yang namanya kakaren itu dua hari kemudian itu masih bisa gitu.
6: Oh gitu, maksudnya kakaren masih suasana lebaran.
5: Rasanya tuh khas banget gitu, seperti sambal goreng kentang dengan ati, ya itu masih bisa diolah. Siap. Jadi kakaren itu udah memang tidak seperti rasa yang baru-baru dimasak, tapi masih bisa dimakan.
4: Baik, ini ibaratnya rasa cinta walaupun orang lama tapi tetap sama. Gitu.
5: Namanya juga kakaren kan.
4: Kakaren, okay, baik.
2: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat.
7: Pro FM Surabaya ke Pulauan Riau, Sedara Perempat. Ada satu kegiatan menarik dari dunia kemaritiman yang berlangsung pada Kamis 10 September kemarin, yakni KN Rantos P210 mendapat kunjungan dari Taruna dan juga Taruni SMK Maritim Lintas Barat dalam rangka pengenalan sekaligus juga penguatan kompetensi mereka sebagai calon insan maritim. Nah, kunjungan ini juga tentu jadi pengalaman berharga ya, saudara, sebab para pelajar nih boleh lihat-lihat langsung suasana kapal dan juga mengenal berbagai perlengkapan yang selama ini mungkin hanya dipelajari melalui teori saja. Nah, dalam kegiatan tersebut, para taruna dan juga taruni mendapat kesempatan melihat langsung macam mana penggunaan life jacket yang benar, kemudian juga mengenal berbagai peralatan keselamatan, serta melihat alat navigasi yang digunakan di anjungan KNP 210. Jadi bukan hanya sekadar datang melihat kapal saja, mereka juga mendapatkan pemahaman tentang macam mana ya keselamatan dan juga navigasi menjadi perkara penting nih dalam setiap pelayaran. Tentu pengalaman langsung macam gini, saudara, tentunya boleh menambah wawasan, sekaligus juga mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja maritim yang sebenar-benarnya. Nah, saudara, informasi nih, SMK Maritim Lintas Sebara sekarang sudah berpindah lokasi ya. Yang sebelumnya sekolah berada di Desa Busung, Seri Kuala Lobam, dan sejak 20 Juli 2026, secara efektif sudah menempati lokasi baru nih, dicatat saudara perempat, di Jalan Indun Suri nomor 1, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Tentunya kepindahan ini juga menjadi bagian dari perjalanan sekolah dalam terus memberikan pendidikan dan juga pembelajaran kemaritiman bagi para taruna dan juga taruni. Lalu untuk kunjungan ke KN Rantos P210, ini menjadi kegiatan edukasi pertama loh SMK Maritim Lintas Barat pada bulan September secara perempat. Dan kegiatan belajar di luar sekolah ini tidak berhenti sampai di sini saja. Sebab pada 15 September mendatang nih, 4 hari lagi direncanakan akan ada kunjungan berikutnya, yakni ke wilayah kerja Pelabuhan Bantar Bentan Telani Delagai. Nah, tentunya ya ini juga menjadi kesempatan bagi para taruna dan juga taruni untuk semakin mengenal lingkungan kerja maritim secara langsung. Bagaimana sebenarnya ya sejatinya seorang maritim itu harus berpendidikan dan juga mengenal kapal, memahami alat keselamatan, dan juga melihat cara kerja navigasi. Dan pastinya bisa berinteraksi secara langsung nih dengan lingkungan pelabuhan yang menjadi pengalaman yang boleh membentuk kesiapan dan kepercayaan diri para calon tenaga maritim. Nah, saudara perempat, masih ada nih sekolah maritim di Bintan nih khususnya ya. Jadi untuk Anda yang memasukkan anaknya ke sekolah maritim, buruan langsung daftarkan saja nanti ketika ada pembukaan peserta didik baru ke SMK Maritim yang sudah berpindah di Jalan Indun Suri nomor 1, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam.
8: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
7: Dari perempat, satu lagi Pulau Semiun yang juga pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Natuna. Ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Saudara bisa mengunjungi Pulau Semiun melalui Pulau Sedenau yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam penyeberangan. Eksotisme dari Pulau Semiun tidak diragukan lagi loh, saudara. Pantainya yang sangat bersih dan pepohonan yang ada di pulau ini juga masih sangat asri, nyaris tanpa sentuhan tangan manusia. Tempat wisata di Kepri ini semakin terlihat eksotismenya dengan ujung pulau yang banyak bebatu dan granit besar. Kita beralih ke maklumat lain. Memilih makanan kemasan tidak cukup hanya berdasarkan rasa, harga, atau tampilan, tetapi juga perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada kemasan. BPOM mendorong konsumen membiasakan membaca ukuran porsi dan jumlah sajian, serta kandungan gula, garam atau natrium, lemak, protein, dan zat gizi lainnya untuk mencegah konsumsi berlebihan. Konsumen juga perlu mencermati klaim seperti rendah lemak atau tanpa gula dengan tetap melihat keseluruhan informasi gizi, komposisi bahan, serta keterangan alergen agar produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sedari perempat, kita akan bergabung bersama dengan perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Surabaya dengan tajuk Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya.
1: Suara Budaya Nusantara, perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat. Iya,
3: siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri tuh di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul, kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya kan.
3: Betul. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRNet juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cak Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya, kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis.

0: budaya ngeten nggih de siang iki Cak Hendri sugeng siang Cak Hendri aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Hendri ya radio iki sebagai sarana penyebarluasan informasi budaya lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Hendri lah radio iku sebenarnya ancen panggone penyebarluasan informasi budaya.
1: Yang pertama selamat dari radio dulu.
0: Oh, jis, ya, matur sembanuan.
1: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
0: Anjir, monggo monggo.
1: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
0: Nah,
1: ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
0: Ah, iya iya iya.
1: Di antara
0: iya.
1: Teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu teman saya. Okay. Buyonane ngene. RRI kapan berwarna? Ya? Ya karena radio masa-masa berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saya ini terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
0: sekarang,
1: loh.
0: Betul. Ya, itu, ya.
1: Terus terkait dengan pertanyaan apa mah budaya arek?
0: Iya, penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
1: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa betul. Didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, itu rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio. Gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurungono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
0: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cak Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
1: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat apa namanya itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa. Ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak dihalal disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka kan gampang beralih gitu loh. Iya sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
0: Iya. Oke, berarti kudu pelan-pelan, kan ya Cak ya. Kudu pelan-pelan, terus diatur iki sing pas gitu ya. Porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki
1: Iya,
0: ben
1: saya
0: iso.
1: bilangnya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
0: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kono lalang buana ning dindi.
1: Iya.
0: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio iku pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak iku kapan?
1: Ya tepat itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
0: pas kerja
1: radio.
0: Kerja ngrungokno radio.
1: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu,
0: oh,
1: hal yang tidak
0: okay.
1: perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
0: Oke, gitu. Berarti sering ngrungokno ambil musik-musiknya ya, anak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah kalau Cak Jo sendiri, di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
2: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
0: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadi.
2: Saya iki radio keempat. Per-4, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup Ayi. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama per-4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
0: Oh, tuh ya.
2: Iya.
0: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
2: Oh, Sumatera yang di
0: Jambi.
2: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
0: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
2: Kalau Ayi sih iya ya, setelah di
0: ya.
2: Setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya ini Pro 4 gitu.
0: Betul sih. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
2: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Ah. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga gitu ya.
2: Soalnya
0: tapi
2: kalau
0: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
2: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya.
0: Benar.
2: Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
1: Ya kalau dulu
2: di
1: ya,
2: rumah.
1: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
2: Oh iya.
1: Era saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu.
2: Oh,
1: sangat menarik gitu loh.
2: Iya nah, iya.
1: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
2: Iya,
1: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
2: Benar.
1: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
2: Betul.
1: Yang sangat membutuhkan apa namanya, sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain gitu.
2: Iya, nah, iya. Dan ini
1: imajinasinya,
2: dan ini fun audio. Fact ya, fun iya. Fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas
1: gitu.
2: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang apa namanya, teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari apa namanya, drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin apa namanya, pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu. Ya, itu
1: mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
2: Betul.
1: Itu sensasinya kan beda.
2: Beda.
1: Nonton TV.
2: Iya. Beda
0: melihat di televisi, betul.
1: Sensasinya sangat beda itu.
0: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
2: Oh iya, karena itu
0: yang
2: memang.
0: Berjalan.
2: Iya, karena
1: imajinasi itu yang harus kita jaga.
2: Iya.
1: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
2: Iya.
1: Nah, budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
2: Betul.
1: Lewat HP, layar TV, layar komputer, selamatlah budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
2: Betul, betul.
1: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
2: Bukan.
0: Radio bukan masa lalu ya.
2: Betul,
0: iya.
2: Betul,
0: saya suka betul. Dengan kata-kata itu ya.
2: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
0: Bukan masa lalu.
2: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
0: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
2: Wih, mantap.
0: Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya, salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
2: Lebih banyak 8, daripada kita.
0: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
1: Iya,
0: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya, biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
1: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
0: Oke, oke, oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, wah. Setuju enggak, Cah Jo?
2: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi
0: drama radio.
2: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatan mendekatkan, tinggal pendekatannya aja. Ya,
0: tinggal pendekatannya aja. Untuk sama radio kita masih ada.
2: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing. Gitu.
0: Betul.
2: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
1: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
0: Dan
1: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang melihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
0: Mendengarkan jadi buku.
1: Jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
0: Iya.
1: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
0: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
2: Iya, atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
0: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
2: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
0: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
2: Oke, nanti di Perompet Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Perompet ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Perompet Jakarta ataupun di Perompet Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompet dan juga pemirsa RRI.net di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Pro4 Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada telepon kah di Pro4 Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, ya, langsung kita angkat dulu aja dari Pro4 Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri.
2: Inji.
3: Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Hendri. Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana.
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo.
2: Matur sembahyang.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Pro4, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Pro4 Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI? Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Lagu apa tuh?
4: Selamat.

0: Oke, siap. Siap, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
0: Apa?
1: Semoga penyiar RRI nambah gajinya, gitu harusnya ya.
0: Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
1: Iya, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
2: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
1: Ceplos-ceplos.
2: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Mm-hmm. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Mm-hmm. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Uh-huh. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Uh-huh. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Uh-huh. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya.
0: Uh-huh.
2: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Iya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon gitu. Kon, riko, peno ya.
1: Iya.
2: Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya enggak ada. Jenengan sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
1: Oke, okay, ya
2: dari
1: itu.
2: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
1: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Cu ya.
0: Ya, tertarik lah gitu ya, dengan
1: tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
2: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
1: Kayak FOMO.
2: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
1: Betul.
2: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik itu.
0: Iya.
2: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
1: Anekdot Seniman.
2: Itu kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan ngomong, iya gue juga karena dewe itu.
1: Iya.
2: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
0: Bisa.
1: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
2: stand up comedy-nya
1: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
0: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ada ya udah visual, meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh, podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
1: Iya. Bisa, pasti bisa.
0: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
1: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
0: Betul.
1: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
0: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
1: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
0: boleh.
1: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
2: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya, contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bikin ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu. Dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Cah Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x9668. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
0: Di 0213504510. Sudah ada telepon lagi kah di sana, Cak Wahyu?
1: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
0: Boleh.
1: Sugeng siang.
3: Halo.
1: Inje, sugeng siang.
3: Cak Henry, Cak Henry.
2: Ya, Henry.
1: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
1: Oh, dengan Cik Guria.
3: Cik Guria di Jakarta.
0: Oke,
3: okay, lagi. Halo Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
3: Boyan kami, angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
0: Nah, ya itulah
3: ya. Nah, tema menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Hari Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini, tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya kan? Betul. Pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih.
3: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
0: Okay, ya, terima kasih.
1: Nah, ada. Iya. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
0: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
2: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
1: Guria.
2: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
1: Untuk bagaimana sih media inklusi? Media inklusi.
2: Seperti apa ya?
1: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
2: Ya.
1: Untuk teman-teman netra khususnya.
2: Oh, ke arah sana. Ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
1: Oh iya.
2: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini Saya bukan orang-orang teknologi ya. Saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu. Karena dia gak mungkin baca, kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
1: Terbatas.
2: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RR ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Ju ya.
0: Betul. Apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
1: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan.
2: Ya. Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
1: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang enggak berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya, kalau perempat warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau pro 1 orange gitu, orange, ya. Beda-beda betul. Kita pro 2 beda lagi gitu, Ceguria dan juga pendengar pro 4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya, pro 4 Surabaya dan juga pro 4 Jakarta di Instagram.
1: Benar, gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di... Ada di situ ya.
1: Itu juga ada, jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja pro 4-nya aja dulu dah, kita mentar-mentaran gak apa-apa. Gak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri mungkin udah masuk closing statement nih. Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
2: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Okay. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa, segala macam itu seringkali kita terlewat.
1: Yeah.
2: Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender
2: ini
1: Jawa.
2: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Okay. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Kira-kira radio nggak bisa mengambil peran di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caju itu tadi ya.
0: Iya, mudah-mudahan
1: bersama
0: sih
1: bersama Cak Hendri.
0: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara.
4: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
5: Sedara perempat, hamparan perbukitan nan hijau, air lautnya sejernih kristal, biota lautnya yang beragam, dan pasir pantainya yang putih dan lembut, itulah gambaran yang dimiliki oleh Kepulauan Anambas. Di Pulau Senoa yang penuh dengan pesonanya membuat banyak wisatawan berdatangan. Arti dari Senoa itu sendiri ialah wanita yang berbadan dua atau hamil. Kebanyakan wisatawan yang ada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini melakukan aktivitas snorkeling karena memang biota laut yang ada di Pulau Senoa ini sangat beragam. Kita beralih ke maklumat lain, merasa sehat tanpa gejala bukan berarti terbebas dari penyakit. Karena penyakit seperti hipertensi dan diabetes dapat berkembang tanpa tanda yang jelas. Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG. Pada 2026, evaluasi terhadap 9,2 juta peserta CKG menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi pada orang yang sebelumnya dinyatakan sehat. Pemeriksaan dapat mencakup tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, dan indikator kesehatan lainnya sesuai usia serta faktor resiko, yang kemudian perlu diikuti dengan pola hidup sehat atau pengobatan bila ditemukan masalah. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Stade Perempat, RRI telah melewati lebih dari 8 dekade perjalanan bangsa sejak didirikan pada 11 September 1945. Di tengah perubahan teknologi dan juga kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, ternyata RRI juga beradaptasi nih, supaya suara dari ruang siaran tetap hadir di tengah masyarakat. Nah, kalau kita kilas balik ke belakang ya, saudara, pada masa lampau dulu, RRI lahir pada masa ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Dan masyarakat ini tengah butuh sumber informasi yang bisa menjangkau rakyat dengan cepat. Jadi, setelah siaran Hosokyoku berhenti di 19 Agustus 1945, para tokoh radio pun menyadari kalau radio ini punya posisi strategi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Akhirnya 11 September 1945, para tokoh radio ini berjumpa dengan pemerintah di Jakarta dan membahas pembentukan Radio Nasional. Dari rangkaian pertemuan ini pun lahir pula lah Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya dan 8 stasiun radio di Jawa sebagai bagian daripada awal jaringannya. Jadi kalau kita lihat ya, sejak awal tuh RRI tidak hanya sekedar dibentuk sebagai tempat menyampaikan berita atau bahkan hiburan saja, tapi radio juga menjadi bagian daripada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus juga sarana untuk memperkenalkan suara Indonesia ketika situasi politik dan keamanan masih penuh ketidakpastian. Dan tidak hanya itu saja secara perempat, tapi semangat tersebut juga dituangkan dalam piagam 11 September 1945 yang dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Ada nilai perjuangan, pengabdian kepada negara, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat yang juga menjadi bagian dari identitas yang terus melekat dalam perjalanan RRI. Ya, tapi tidak berhenti di situ saja ya secara perempat ya, karena memang waktu terus berjalan, teknologi juga tidak mau nih berhenti di situ saja, terus berkembang. Dan pada akhirnya kebutuhan masyarakat pada informasi yang dapat dipercaya ini tak pernah benar-benar hilang. Sebab itulah RRI tidak hanya mempertahankan siaran radio konvensional saja, tapi juga mengembangkan berbagai platform digital supaya kontennya bisa pula diakses melalui cara yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat ini, saudara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Kayangan. Variasi kaluk paku kupu-kupu. Filosofi Kembang Kayangan nama diberi. Penolak bala penjauh seteru. Hidup sentosa bertuah diri.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di sana hujan ke?
1: Taklah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
0: Tak apalah, kolam renang di rumahku indoor.
4: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Maria.

Komplain FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perompak, transformasi perkembangan platform digital terlihat pula di satker beberapa daerah ya, seperti di area Tanjung Pinang yang juga mengembangkan pendekatan multi platform melalui radio, media sosial, kemudian juga YouTube dan berbagai kanal digital. Langkah ini juga menunjukkan kalau mempertahankan radio ini bukan berarti hanya mempertahankan perangkat pemancar saja, tapi juga menjaga kemampuan supaya terus hadir di tempat masyarakat mencari informasi. Karena RR ini ada kekuatan sendiri, saudara, yang tak sepenuhnya bisa digantikan oleh algoritma, yakni kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan menghadirkan suasana dari berbagai daerah. Dari informasi lokal, kemudian pendidikan, kebudayaan, musik, hingga peristiwa nasional, radio tetap punya ruang sendiri untuk menjadi teman masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebab itulah kalimat, kalau radio tidak akan pernah padam. Ini bukan hanya sekedar romantis tentang masa lampau saja ya, bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan biasa. Karena selama masyarakat ini masih membutuhkan informasi, maka ruang untuk berbicara, teman dalam perjalanan, serta suara yang menemani kehidupan sehari-hari, maka radio ini akan terus menemukan bentuk barunya. Memasuki usia ke-81 pada hari ini, saudara, perjalanan RR ini menjadi pengingat kalaulah sebuah media bisa bertahan bukan karena menolak perubahan, tapi karena mampu untuk berubah tanpa harus kehilangan jati dirinya. RR ini boleh bergeser dari frekuensi radio menuju berbagai layar dan juga platform digital. Tapi satu hal tetap sama, saudara, Suara Indonesia ini akan terus selalu mengudara di mana saja berada.

0: Lapalah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, terasa tidak ada habisnya pulau dengan pantainya yang cantik yang dimiliki Kabupaten Natuna, dan salah satunya ialah Pulau Serasan. Tempat wisata di Kepri ini menawarkan keindahan pantai berpasir putihnya yang dihiasi pepohonan kelapa, seakan mengikuti lekukan pantai. Dan juga birunya air laut seakan memanggil para wisatawan untuk menikmati segarnya bermain air yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain. Bika Ambon tetap dapat dinikmati sebagai makanan tradisional Indonesia, namun konsumsinya perlu dibatasi karena mengandung gula. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan konsumsi gula maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Sementara WHO merekomendasikan gula tambahan kurang dari 10% kebutuhan energi harian dan idealnya di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari untuk manfaat kesehatan tambahan. Konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung, sehingga masyarakat perlu memperhatikan porsi Bika Ambon serta total asupan gula dari makanan dan minuman lainnya. Disertai pola makan seimbang dengan sayur, buah, protein, dan biji-bijian. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Petang. Tentunya petang hari ini di hari Jumaat 11 September 2026 ya saudara ya, bertepatan juga dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara, sekali mengudara tetap mengudara. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada petang hari ini, kita tiba pada masa di Dangdut Ria. Selamat menunaikan solat fardu asar. Mudah-mudahan segala hajat niat terkandung dalam hati Allah kabulkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, anak ganteng. Apa khabar? Sehat?
0: Terima kasih. Alhamdulillah khabar baik. Sehat walafiat. Mak, macam mana khabarnya, Mak?
1: Alhamdulillah. Lagi tergoleh. Baru siap solat asar.
0: Oish, mantap. Alhamdulillah. Masih dapat mendirikan solat. Eh, Mak?
1: Oh, Alhamdulillah. Baru sehat juga ni, Di.
0: Awaklah, kemarin batuk-batuk, Mak, eh.
1: Awak demam. Berapa hari? Nak seminggu di bantai dia demam. Susah nak makan.
0: Ya, itulah tak selera. Tekak tawa, eh, Mak?
1: Tekak sakit. Nak batuk.
0: Itulah pula. Mak? Apa kisah petang hari ni, Mak? Kita?
1: Petang hari ni?
0: Oh, dangdut kita.
1: Tak ada kisah lah.
0: Eh, Mak? Macam biasa.
1: Biasa-biasa aja lah. Cuaca mendung tapi tak hujan-hujan.
0: Situ pula kadang. Sabar, Mak. 2-3 hari lagi hujan ni, Mak.
1: Amin. Mudah-mudahan orang yang terkering air tu, Di. Sian, Di.
0: Betul, Mak.
1: Apalagi ni anjang kita tu, ha. Kesian tengok ni anjang.
0: Lama-lama pakai tisu basah kita, eh, Mak. Ngelak badan.
1: Itulah. Main pakai lap-lap aja.
0: Mandi Peramli, kata orang.
1: Nak beli pun tak cukup, eh, Di.
0: Ya, itulah. Hai. Baiklah kalau macam tu. Apa dia lagu petang ni, Mak?
1: Oh, iya, Di. Lagu. Nanti kesian pula orang belakang marah orang, Di. Kita berbual dia.
0: Itulah pula.
1: Kalau itulah kalau Ardi pokoknya nyiar kan. Buat acara pokoknya nek-nek semua berebut lah, Di.
0: Terima kasih banyak.
1: Apalagi Mak kan malam tak bisa kan. Nak masuk kan. Ayolah.
0: Baik, Mak.
1: Mak minta lagu Bulan Separuh aja diriliskan, Lina.
0: Bulan Separuh, Mak?
1: Awak Bulan Separuh belum pol dia lagi.
0: Awaklah, ini biasa bulan
1: awak ditutup kabut separuh.
0: Bulan Separuh aja, Mak, eh. Aduh.
1: Awak Bulan Separuh aja lah. Tak usah penuh.
0: Ayolah, Bulan Separuh.
1: Yang redup-redup aja, Di.
0: Ayolah kalau macam tu. Bolehlah kalau macam tu, Mak.
1: Alah. Mak salam ya.
0: Ya, saya silakan, Mak.
1: Pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, balik hati-hati, mudah sihat selalu satu keluarga.
0: Ya, terima kasih.
1: Panjang umur, merah rezeki, tepat dapat jodoh.
0: Terima kasih,
1: kena Mak. Kena mak tu lah nunggu nak nima cucu tu, Di.
0: Banyak mak-mak yang minta nak nunggu cepat kahwin ni, ha.
1: Ya, makanya. Bila lagi?
0: Sabar dulu.
1: Dunia kita ni lah hujung zaman lah, Di. Rugi nanti, Di.
0: Rugi, Mak, eh. Pula tak dapat. Tak dapat merasa.
1: Nanti yang penelpon yang kedua nanti mungkin ada Nek Anjang, adanya Bunda Permata.
0: Ya, saya.
1: Ada Mamat Belian, ada Yang Ucu, ada Dang Merdu, ada Kak Deli. Ada Kak Sarinya Kukiu. Mudahan semua sehat selalu keluarga Amin. Kita ya, Di.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Adanya Mamat Dini juga, Aida juga, Makcik Endon di Karah. Mudah-mudahan sehat semua. Yeah. Keluarga Mamat juga yang di Matang semuanya lagi mendengar, Di.
0: Boleh.
1: Ini belum dapat balik ni, ha. Buatnya Bang Udin, adanya Pak Amzah Yusof, ada Pak Kumis, ada Bang Awang Janggut, ada Yusuf juga di Batam.
0: Baik.
1: Ada Mas Prabu, ada Bang Bayu, adanya Pak Ahmadi juga di Kilometer 18 dengan Mak Busur. Mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Saya boleh.
1: Buatnya Siska juga. Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kalau dah masuk ni kadang banyak lupa lah, Di. Ini kena cuaca lagi bagus ni, Di. Mendukung ni. Sinyal mamak ni, Di.
0: Ya, saya.
1: Tak ada sengkol, Di.
0: Tahu lah.
1: Buat semua je lah. Oh, Nek Balki sama Nek Manda. Buat
0: Ya.
1: semua dari Mak Rika. Ah, itu aje lah dia.
0: Ya,
1: Buat
0: boleh, Mak.
1: penelpon kedua sampai terakhir nanti dia senggol tanpa terkecuali. Buat Adi, makasih lagi.
0: Ya, saya.
1: Udah melayan Mak ni di cerewet ni dia.
0: Ya, boleh, Mak.
1: Itu aja Adi. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada di talian telefon tadi pun ada yang nak bergabung, sila kecil tapak tangan ibu kami tadahkan petang hari ini kita bersembang bual kembali menyambung silaturahmi kita. Assalamualaikum, saudara.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah.
2: Baru dapat masuk dengan Adi dan Dun.
0: Oh ya,
2: ya ni tak dapat ni.
0: Biasa tak dapat.
2: Ramai sangat orang kan.
0: Yelah kalau
2: dan
0: macam tu.
2: Kadang-kadang.
0: Berebut-rebut ya, Nek.
2: Sampai lupa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tumben tadi masuk siang eh.
0: Biasalah ubah selera, ubah main, cara main dulu.
2: Nanti malam tak ada lah dia.
0: Nanti malam. Nanti malam biasalah. Melurus pinggang dulu kata orang. Aduh.
2: Pinggang, siang angkat air ni.
0: Oh, itulah.
2: Macam Tante Li kerja dekat air terus.
0: Tak apa, Tante Li tak apa, biar kecil sikit badan. Oi.
2: Oh, tidur.
0: Ayolah kalau macam tu.
2: Ni dapat lagu dia.
0: Dapat ni lagu apa?
2: Lagu Bulan Merindu.
0: Oh, Bulan Merindu. Kira kan bulan full tadi.
2: Bulan ni dah nak habis ni.
0: Bukan, tadi Mak Rosika minta bulan separuh.
2: Oh, iyalah. Ini Bulan Merindu.
0: Oh, Bulan Merindu. Kira kan bulan 15 tadi.
2: Oh, bulan lain merindu.
0: Bulan Merindu eh. Daripada siapa, Nek?
2: Tak tahu, Nek. Dari ini mungkin. Dari siapa?
0: Dari siapa?
2: Lagu je gini, di. Sunyi tepi malam, tiada sinar bulan.
0: Lagi?
2: Dahlah.
0: Oh, itu aja. Sangkar ni nak lanjut lagi. Okey, Nek. Ada, Nek?
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salam lanjut dia.
0: Boleh, Nek.
2: Pertama sekali untuk Ardi, selamat petang, selamat bertugas di tahun RI yang ke-81, juga RRI Jaya di Udara.
0: Amin, terima kasih.
2: Selalu apa nama ni?
0: Selalu
2: apa nama?
0: Kompak selalu.
2: Kompak selalu, kru-kru dia di.
0: Ya, terima kasih.
2: Untuk Nek Balkis belum ya?
0: Belum.
2: Mak Rosi tadi pertama kan?
0: Ya, betul.
2: Untuk Mak Rusi, untuk Dang. Untuk siapa lagi ni? Untuk ikut Mak Rusi tadi lah. Banyak dia.
0: Boleh.
2: Biar orang lain buat masuk pula.
0: Saya ni.
2: Mengajalah tu kan. Tersalam semua lah.
0: Ya, pukul rata je, Nek.
2: Pukul rata je.
0: Ya.
2: Oh, ya, dia dah makan.
0: Alhamdulillah sudah tadi, Nek.
2: Terima kasih, Adi.
0: Ya, sama-sama, Nek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nek Manda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Dara.
3: Ya, saya memang masih dara. Betul inilah.
0: Kalau malam Nek Balkis, kalau petang Kak Dara boleh.
3: Terserah je lah. Apa je lah sebut je lah.
0: Yelah, mana sedap aja. Yang penting lawas selalu dah.
3: Iya. Yang penting kita hiburan.
0: Betul pula kadang.
3: Nak minta lagu di.
0: Lagu apa ni petang ni?
3: Ini memang tiga daerah ni nak minta cahaya bulan-bulan aja ni kan.
0: Bulan-bulan aja.
3: Ini nak minta Cinta Berpayungkan Bulan.
0: Cinta Berpayungkan Bulan eh?
3: Ya.
0: Boleh ni. Ada.
3: Tu dia kan kompak bertiga kan?
0: Boleh.
3: Ajalah Ardi.
0: Saya.
3: Dah banyak juga yang disebut.
0: Boleh.
3: Dan asal sebut nama Awang Janggut, udahlah, pokoknya ikut aja.
0: Saya. Halo, Nek.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Balkis. Sihat-sihat selalulah. Di belakang Nek Balkis, kita cuba sambut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Wah, petang kembali.
4: Apa kabar, Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Bang Hamzah Yusuf.
4: Alhamdulillah, baik.
0: Mantap.
4: Kabut asapnya sudah mulai menuh.
0: Alhamdulillah.
4: Menyelimuti.
0: Menyelimuti apa tuh? Badan ke atau apa?
4: Menyelimuti seluruh kota Jambi.
0: Wis, mantap.
4: Sampai dah ke Tanjung Pinang.
0: Sampai itu. Bang Hamzah Yusuf. Tapi belum hujan.
4: Dari kiriman dari mana?
0: Nah,
4: kabut asapnya kiriman dari mana, Bang Ardi?
0: Ah, tak tahulah kiriman dari mana-mana, eh. Mudah-mudahan kita doa selalu cepat cepat mereda.
4: Iya, tahu dari Palembang itu. Ya, lagunya, Bang Ardi.
0: Lagu apa?
4: Kalau tadi Mak Rosi lagunya apa? Bulan Separo. Kemudian tadi siapa yang kedua tadi?
0: Nek Manda lagunya Bulan Merindu.
4: Oh, Bulan Merindu. Yang ketiga tadi?
0: Cinta Berpayung Bulan, Nek Balkis.
4: Nek Balkis Bulan Separo, apa? Bulan Berpayung Bulan. Ini berkali-kali dari Selpiyama.
0: Boleh.
4: Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat dan dirgahayu RRI. Ulang tahun RRI yang ke-81. Indonesia berdaulat. Adil dan makmur.
0: Boleh.
4: Tetap di udara, semoga jaya selalu.
0: Saya boleh.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Semoga banyak penggemar dan pendengarnya di seluruh Nusantara.
0: Amin, ya Allah.
4: Salam-salamnya yang sudah dipotokopi dengan Mak Rosi tadi. Juga tadi Nemanda ya, yang kedua.
0: Iya.
4: Kemudian ada Nek Bakis tadi ya, untuk semualah tanpa terkecuali yang pertama hingga yang terakhir. Boleh semua untuknya Bang Ardi, selamat petang, selamat menulis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung ya. Kita cuba sambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, saudara?
5: Alhamdulillah. Baik-baik saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk.
5: Oh, dah masuk dari tadi. Duduk baik-baik.
0: Ayolah, nunggu kami mengidang air. Tak boleh sembarang makan tempat kami.
5: Kami dah banyak minum air. Lah banyak minum air. Cincau, air putih, macam-macam air.
0: Mantap, itu bagus. Bagus, banyak minum.
5: Iyalah.
0: Banyak minum air putih.
5: Cincau hijau kan, cincau hijau. Hijau hitam tak suka, cincau hijau tak sedap kan?
0: Ya, betul.
5: Itulah sedap.
0: Ya, saya.
5: Khabar sehat, Di?
0: Alhamdulillah, sehatlah macam kemarin.
5: Semangatlah.
0: Sejahtera nampak.
5: Amin.
0: Ya, saya.
5: Apa tadi?
0: Apa tu?
5: Iyalah. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI Radio Indonesia, Radio Sedunia lah. Kalau ini Republik Indonesia ya kan? Iyalah, sekali udara, di udara tetap udara, muka jaya selamanya. Terus lagunya, Haruskah Berakhir?
0: Haruskah Berakhir ya? Itu dia.
5: Dari Ridho tak?
0: Haruskah berakhir ya, boleh.
5: Ada kan?
0: Ada.
5: Lama tak putar lagu tu.
0: Iyalah, kita cuba dengarkan
5: Tapi jangan sampai berakhir lah. Cuma saya lagu aja.
0: Boleh. Saya.
5: Salam
0: Iya, saya silakan.
5: Betul. Terutama untuk Ardi, selamat bertugas. Semoga Ardi sehat selalu. Lancar urusan nanti rezekinya ya. Moga selamat sampai di rumah nanti balik. Terus ada tadi Pak Angga Yusuf, sama-sama. Mak Rosi sehat selalu sekeluarga. Nek Manda sehat selalu. Nek Manda sehat selalu sekeluarga. Nek Balkis sehat selalu sekeluarga. Nek Anjang juga sehat selalu. Terus ada Bunda Permata dah masuk?
0: Bunda Permata. Baru
5: monitor juga?
0: Belum.
5: Oh iyalah, Bunda Permata sehat selalu. Biasa masuk sini kan. Mak Berlian, Yang Ucu, Kak Wir. Terus ada itu Mak Dini sama Mak Aida. sama Nek Longiah ya.
0: Iya.
5: Mas Prabu, Bang Wanjanggot, Bang Herman, Bang Udin, yang masuk sini lah Bang Lukman. Siapa ya masuk sini? Tekan dah stop dah. Lupa lah. Oh ini, Kak Sarina, keluarga sehat selalu sama Pak Kumis sehat selalu. Pokoknya fotokopinya yang dah masuk aja lah ya.
0: Iya, boleh.
5: Semua-mu aja lah dia.
0: Semua-mu
5: aja lah. Mungkin sehat selalu. Ada kerja juga nih, Di.
0: Ajalah kalau macam tu buat kerja, Mak Ngah. Kak Dang.
5: Mak Ngah, Mak Long.
0: Salah, ampun.
5: Orang Melayu paling banyak. Mak Anjang, Mak Etek tu lain pula ya.
0: Iya.
5: Yalah, Ardi tu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Dang ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ada Nek Anjang.
0: Nek Anjang yang comel. Nek Anjang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nek Anjang masuk. Nek Anjang.
6: Ibu-ibu, nenek semua eh.
0: Wow.
6: Itu kesayangan sampai ibu-ibu. Nah.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih.
6: Cucu bahasa di boleh waktu.
0: Ampun.
6: Jangan sehat sukses selalu ke depan.
0: Amin ya Allah. Nek Anjang pun gitu juga. Oh Nek Anjang.
6: Oi.
0: Macam mana air kita di Sungai Endam Nek Anjang?
6: Ya, subhanallah, alhamdulillah, wallahi la ilaha illallah, akbar.
0: Ah, itu dia banyak.
6: Banyak tidak di beli air tu di.
0: Allah akbar, tak apalah banyak tidak tapi cukup jadilah untuk mandi, untuk makan minum, Nek Anjang.
6: Hari beli ton.
0: Oh, mak ai.
6: Kering betul. Galon tahan satu hari 10,000.
0: Kalau
6: beli ton.
0: Ya pula kadang ya. Nak macam mana? Dan
6: rezeki ya, di.
0: Amin ya Allah. Itulah
6: lagu
0: kadang.
6: Lagu di terguncang ni lagu ni.
0: Terguncang eh? Boleh.
6: Jangan sampai dunia terguncang ya.
0: Bahaya pokoknya. Jauh-jauh terguncang ini.
6: Ya.
0: Iyalah.
6: Sihat juga. Ceria suara tu.
0: Itulah Nek. Kalau dikata sihat tu alhamdulillah lah. Bekat-bekat doa-doa Nek jugalah kami dapat duduk sini.
6: Bini dulu tak usah di. Senang kawan tua dulu di.
0: Ya Nyang. Nyang terus lah Nek. Nyang terus.
6: Nyang boleh ke Nyang?
0: Lah Nyang ke Nek?
6: Tak, belum.
0: Belum. Berarti tunggu dapat dari Yardik lah. Baru panggil Nyang tak?
6: Ya betul.
0: Aduh. Baiklah Nek. Ya saya.
6: Botol kopi Mak Rosi tadi aja di.
0: Boleh. Boleh juga.
6: Masuknya Ucu Ardin ada ni.
0: Saya.
6: Sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu, selalu berbagi.
0: Iya.
6: Bagilah air ni Anjang, hantarlah air ni Anjang.
0: Nanti sambung pipa yang Nek daripada ke rumah kami kelak. Sambung pipa nanti. Kita dari RRI ni sambung pipa ke Sungai Enam.
6: Nanti malam ni, malam sambung ni.
0: Malam sambung boleh juga. Aduh. Saya Nek.
6: Amin Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
6: Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang kita yang berada di Sungai Enam. Assalamualaikum belakang Nek Anjang.
7: Waalaikumsalam.
0: Orang Gane.
7: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Orang Gane.
7: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Itu pula kadangnya ya. Terima kasih lama.
7: Semoga penyiar-penyiarnya sehat.
0: Amin, ya Allah. Mak pun gitu juga.
7: Mana ragulah.
0: Lagu apa, Mak?
7: Lagu Orang Asing.
0: Orang Asing, Mak. Pendatang baru berarti, Mak.
7: Lah. Dari mana dia? Dari Singapura dekat aga.
0: Saya takut orang Pulau Bayan, Mak.
7: Iya juga . Pulau Bayan ke Pulau apa ke? Kemarin dia sama Sarwa tu, Sarwa sudah dia lagu dia. Lagu dia kabo tak siapa kata dia nama dia tu, dah ganti nama pula. Ganti nama itu Sarwa ye juga. Sekarang yang belakang masa sebutkan itu kan Bawang Janggut. Iya, saya dah pasti juga kata dia.
0: Allahu Akbar Salwa.
7: Dengar Salwa di lagu dia.
0: Salwa ni lurus-lurus tak berkelok-kelok dah berarti Mak.
7: Tahu, betul. Adi, Adi tak ragu tuh.
0: Ada, Mak.
7: Ah, iyalah salam dia tadi ada Pak Ansa Yusof, ada Mak Rosi, ada Kadang Berdu, Nenek Anjang. Ah, fotokopi Mak Rosi sama Pak Ansa Yusof aja salamnya, Di.
0: Boleh, Mak.
7: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di talian WhatsApp. Dan di talian telepon.
4: Waalaikumsalam, Di.
0: Ah, Bang Udin.
4: Ya, ini pekerjaan terakhir ya.
0: Belum nampaknya, Mak, Bang.
4: Oh, belum, masih dapat lagu lah ya.
0: Dapat.
4: Yalah, soalnya untuk jam 4 juga nih.
0: Ah, itu tadi.
4: Tadi Mak Rosi tadi nunggu-nunggu-nunggu kan di selingan WA-WA kan.
0: Iya, betul.
4: Makanya kebetulan dapat juga masuk.
0: Baik.
4: Lagu Potret Kenangan dia ada, Di.
0: Potret Kenangan, boleh.
4: Boleh, lagu itu aja dia.
0: Okey.
4: Kita salamnya pertama buat Ardi lah ya, Ardi yang bertugas ya.
0: Terima kasih.
4: Fotokopi Mak Rosi aja, fotokopi Kak Jang Merdu tadi aja dah banyak tu. Kita bagi-bagi yang belakang nak telepon atau nak motor laju. Ya.
0: Baik, terima kasih.
4: Untuk pen-pen Radio Perempat, salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Ya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Udin. Salam mesra biasanya eh. Terima kasihlah yang bergabung. Belakang Bang Udin, satu penelpon lagi. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Ah, petang kembali dengan siapa?
8: Lagi merantau ke Batam nih.
0: Oh, Kak Deli. Oh, semantap. Apa kegiatan, Kak? Apa kegiatan merantau ke Batam ni?
8: Ada sikit.
0: Oh, ada sikit. Enggak ada banyak gitu.
8: Ada sikit aja.
0: Iyalah. Oh, walaupun ke Batam tetap monitor ya, Kak ya.
8: Iyalah, kan dari pagi pun masuk juga pas sudah baca berita.
0: Oh, iya, mantap. Masya Allah.
8: Tanya tahu, dan kan waktu berangkat itu kan monitor terus sampai sikit.
0: Iyalah.
8: Jadi perkara tadi masuk sama Rika.
0: Baik.
8: Tak boleh tinggal kalau pro 1 sama pro 4 itu.
0: Ish, mantap. Terima kasih lah.
8: Ya, Dinda 2 aja monitor. Masa di sini tak monitor? Harus dong.
0: Harus dong, iyalah kalau begitu.
8: Ayolah, ya, sudah sore, Bang Adi ya.
0: Iya.
8: Kabar sehat, Kak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Deli sehat juga eh? Kak Deli sehat juga?
8: Ya, alhamdulillah semangat.
0: Mantap, sehat. Luar biasa. Itu penting, Kak?
8: Iya. Lagu dapat tak
0: Lagunya dapat. Lagu apa, Kak?
8: Okey. Kita minta lagu ini aja lah. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai, ya.
8: Baca rancak itu kan. Yeah. Okey, sekarang sudah sore.
0: Ya. Yeah.
8: Kita ikut saja dari pertama. Tenggol sama yang nanti ada yang belakang lagi lah ya.
0: Boleh.
8: Okey, untuk Mbak Radhi. Sukses selalu. Sukses selalu.
0: Saya...
8: Hati-hati kalau pulang ya, Wadi ya.
0: Iya, Kak.
8: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli kita batu 10. Batu 10. Batu Bali bah. Batu 5 bawah. Ha, itu dia eh. Baiklah, sedangkan perempuan di mana pun saja berada dengan cuaca yang redup. Masih juga nampaknya kabut. Asap menyelimuti daripada bumi Kepri, Tanjung Pinang eh. Angin menderu-deru. Masya Allah, petang-petang ini sedap berjalan bersama keluarga, sanak famili, kekasih hati. Kalau ada kekasih hati, tak ada jalan seorang aja lah. Petang hari ini pun nampak-nampaknya juga ramai sangat yang berlalu-lalang eh. Mudah-mudahan sihat-sihat selalulah. Kita cuba tengok intai dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Ada tak kira-kira yang nak bergabung ya. Nampak belum ada lagi ya saudara ya. Kalau macam tu telik-telik intai-intai, saya cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Bulan Separuh di Liz Karlina. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Jo, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sobat RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar. Perompat RRI Tanjung Pinang.

0: Sore, Mas Patris.
1: Selamat sore, Mas Ardian.
0: Baik, apa kabar hari ini, sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mas.
0: Oke, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa, Mas Patris? Silakan disampaikan.
1: Baik, Mas Ardian. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, Sabtu 12 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan juga waktu yang relatif singkat. Kemudian pada siang hari hingga malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 18 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, seluruhnya diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan waspada terhadap pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai angin kencang terutama pada pagi dan siang hari. Demikian, terima kasih.
0: Baik, Mas Patris, kami perlu konfirmasi nih dari BMKG Tanjung Pinang. Apakah di Tanjung Pinang saat ini kan ada nih beberapa pesan dari WhatsApp ke WhatsApp gitu ya tentang modifikasi hujan. Apakah di Tanjung Pinang juga ada terjadi modifikasi hujan atau proses tersebut, Mas Fadris?
1: Ya, jadi dapat kami konfirmasi saat ini, Mas, untuk di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan, memang belum ada terkait dengan operasi modifikasi cuaca ya. Mm-hmm. Jadi modifikasi cuaca saat ini itu baru dilakukan di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan serta di daerah Jakarta seperti itu.
0: Iya, kalau untuk di Kepri tidak ada ya?
1: Belum ada.
0: Iya, ya. Soalnya ada berita berantai nih di WhatsApp ya, bahwa di Tanjung Pinang ini terjadi modifikasi awan untuk memancing awan untuk turun hujan begitu. Jadi belum ada ya?
1: Ya, belum ada, Mas. Jadi mungkin adapun kondisi hujan di Tanjung Pinang pada saat ini bisa diakibatkan oleh kondisi atmosfer yang dilewati oleh gelombang atmosfer seperti itu, Mas, gangguannya.
0: Baik, Mas Patris, terima kasih informasinya. Agar informasi ini nanti saya sampaikan kembali ke pendengar bahwa informasi berantai tersebut adalah informasi yang tidak benar ya.
1: Ya, baik, Mas.
0: Baik, Mas Patris, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore ini dan selamat beraktivitas.
1: Sama-sama, Mas. Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang mengikuti perakiraan cuaca BMKG disampaikan oleh BMKG Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Kepri dan seluruh Indonesia cepat diguyuri hujan dan tentu kita dilindungi dari mara bahaya. Tetap bersama kami, masih tetap di Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
4: 101,3 MHz Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis, MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, atau Dapur Makan Bergizi Gratis, MBG, yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaga Perompak menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Natuna karena kapal pesiar National Geographic pernah berlabuh di Pulau Tiga dan juga Pulau Setai, ya. Hal ini dikarenakan salah satu pesona alamnya yang begitu memukau yang membuat mereka berlabuh. Cukup banyak wisatawan asing yang selalu menyempatkan diri berkunjung di Pulau Setai untuk bersnorkeling maupun diving. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya berdekatan dengan Pulau Tiga dan juga masih berada di wilayah Kecamatan Pulau Tiga. Beralih ke maklumat lain, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Kadir menilai kehadiran media publik seperti RRI penting dalam mendukung penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurutnya, RRI sebelumnya cukup aktif menyampaikan informasi pemerintahan dan kegiatan masyarakat di Anambas, sementara saat ini kehadiran secara langsung dinilai tidak seperti sebelumnya. Meski demikian, siaran RRI masih dapat diterima dengan jelas dan berkembang. Maksud kami, dan perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui aplikasi. Ia berharap RRI terus memperkuat kehadirannya di Anambas dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan informasi yang akurat serta sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita ada acara kawan

celoteh, tentunya hari ini arti kongsikan di mana radio masih menjadi salah satu media yang memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas sedara ya, termasuk dalam sektor pariwisata. Di tengah pesatnya perkembangan media digital, radio tetap memiliki pendengar setia yang tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil sedara ya. Macam tu pula hal ini menjadikan radio sebagai sarana strategis dalam mempromosikan destinasi wisata yang meningkatkan daya tariknya di mata publik sedara. Betul. Kalau kita tengok setiap petangnya, kalau kita dengar setiap petangnya di Perompat ini ada namanya Kawan Celoteh, di mana Kawan Celoteh ini kita berbagi kongsi tentang informasi daripada wisata-wisata yang ada di Kepulauan Riau. Kita memperkenalkan, kita jual pariwisata kita, dalam artian kita promosikan ke khalayak ramai. Dengan itu akan menjadi daya tarik untuk pendengar datang. Wih, mungkin bagus nampak tempat ni yang dicakap tadi. Yang cantik nampaknya, bolehlah kita berkunjung. Mungkin imajinasi kita mulai bermain di situ ya. Peran radio ini dalam mempromosikan pariwisata tidak hanya sebatas menyampaikan informasi sedara, tetapi juga mampu membangun imajinasi pendengar. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Mulai deskripsi yang menarik, narasi yang hidup, serta pilihan kata yang tepat, radio mampu menghadirkan gambaran destinasi wisata seolah-olah pendengar berada langsung di lokasi tersebut. Kekuatan audio inilah yang menjadi keunggulan radio dalam menarik minat wisatawan. Macam tu sedara rupanya. Jadi memang betul, sebelum-sebelumnya ada teknologi yang berkembang yang maju pesat sekarang ini yang kita rasai. Dulu-dulunya orang gunakan daripada radio inilah menyampaikan informasi. Yang hari ini Perompat memberi laluan daripada Kawan Celoteh ini berbagi kongsi terkait tentang promosi pariwisata ya. Kita memperkenalkan tempat kita yang cantik molek berdelau ni kepada khalayak ramai. Sehingga orang tergiur untuk datang bertamu, berkunjung ke wisata-wisata yang sudah tersedia, yang Capri punya, yang datangnya daripada alam itu sendiri, tidak dibuat-buat ya. Kalau Natuna, Anambas jauh mungkin terasa, tapi ada di Tanjung Pinang, Pulau Bintan, dekat-dekat ni ha. Boleh nampak-nampak berkunjung Lingga dengan air terjun dan lain sebagainya. Juga ada Batam ya, ada Pulau Puteri ya, kemudian Natuna Anambas. Itu cantik juga . Cuma kalau dekat Anambas Natuna, kita perlu waktu beberapa masa lah, beberapa hari lah ke sana, sehingga kita melakukan persiapan yang begitu banyak gitu kan. Tapi kalau nak juga pergi, nak pengen sangat kan, penasaran sangat, boleh ajak keluarga. Sekarang pun kendaraan jalur laut, jalur darat sudah tersedia kalau nak ke sana . Rasa saya jamin punya tak nak balik kalau dah jejak daripada Natuna Anambas ya. Selain itu ada Pulau Bintan, ada Lagoy Bay, ada resort-resort juga cantik, Trikora. Tak usah jauh-jauh, di Trikora setiap pekan ramai sangat ya. Itulah cantiknya Capri itu tadi. Jadi bila lagi nak berjalan? Baiklah saudara ya. Nanti bila-bila masa esok bolehlah. Esok dah hari weekend . Bawa keluarga berjalan-jalan bersama sanak keluarga, sanak family. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.
2: ...101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tentunya selain itu juga radio juga berperan dalam memperkenalkan budaya lokal yang menjadi daya tarik utama suatu daerah ya. Program siaran yang mengangkat kearifan lokal, cerita rakyat dengan musik tradisional dapat memperkuat identitas destinasi wisata. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya tertarik pada keindahan alam tetapi juga kepada kekayaan budaya yang ditawarkan ya. Baiklah, sedang Pro 4 dimanapun saja berada, nampaknya selepas ini kita akan dengarkan daripada lagu-lagu Islami. Sebab-sebabnya kita juga akan dengarkan Asmaul Husna dan juga nanti masuknya solat fardu maghrib tepat pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat saudara, selamat berehat, selamat berbersih-bersih badan dulu ya. Buat orang tua saya yang siap balik kerja, selamat berehatlah ya. Melurus pinggang sekejap, habis tu bolehlah selanjut bersih-bersih lagi macam tu ya. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: dari Perempat, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam dengan topik memudahkan urusan orang lain, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan Yunus ayat 58 yang akan dibacakan oleh Warisman. Pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, dialah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Termasuk kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, selaku insan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Dan sebagai konsekuensi dari rasa syukur itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat, jika hidup kita ingin dipermudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kalimat ini ternyata tidaklah sembarangan kalimat, tetapi disarikan dari salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syahril Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau menerangkan bahwa kemudahan yang didapat di dunia dan akhirat tersebut juga bisa meliputi berbagai urusan dan apa yang diperlukan di dalam keduanya. Sahala alaihi umurahu wa maqaliyahu fihima mujajatan wa mukafa'atan lahu bijinsi amalihi kamamar. Dipermudah baginya segala urusan dan keperluannya di dalam keduanya, yaitu di dunia dan di akhiratnya, sebagai balasan dan ganjaran baginya sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Namun, yang perlu kita perhatikan ketika ingin memudahkan urusan orang lain adalah hendaknya semua itu dilakukan dengan niat kebaikan. Jangan kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Menata sendal di masjid agar saudara kita mudah menemukan sendalnya ketika pulang, itu adalah nilai kebaikan. Begitu pula dalam perkara yang lebih besar, Seperti seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang tidak menyusahkan rakyatnya, yang tidak menyusahkan masyarakatnya, yang tidak menyusahkan karyawannya. Bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, seperti seorang polisi yang membantu orang menyeberang dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, agar tidak terjadi kecelakaan. Semuanya ini merupakan bentuk kebaikan. Maka jangan menunggu memiliki kedudukan atau harta untuk berbuat baik. Jangan kita menunggu, nanti sajalah ketika harta kita sudah banyak, kita bisa beramal. Ketika kita punya jabatan, kita bisa berbuat baik. Tidak usah menunggu, karena setiap kita memiliki kesempatan untuk memudahkan urusan orang lain. Dan setiap kebaikan itu insya Allah bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk memudahkan orang lain dan juga saling membantu dalam kebaikan ini juga termasuk di dalam Al-Quran. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Dari ayat tersebut, Kyai Haji Bisri Mustafa di dalam tafsir Al-Ibris, beliau mengartikan larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. Tindakan dosa dan aniaya ini semisal orang yang memberi suap untuk memudahkan atau meloloskan orang lain melakukan kejahatan. Juga bersengkokol dalam hal urusan atau perbuatan merusak alam, merusak lingkungan. Semua hal tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalimat mempermudah urusan orang lain ini tidaklah kita telan mentah-mentah, tetapi dapat kita laksanakan dalam hal kebaikan. Dengan melaksanakan hal tersebut, kita juga akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini juga selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa abdulul a'mali idhalus sururi ala qalbil mu'min yat'urudu anhu ju'an au yaksifu anhu karban au yakdilahu dainan. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin, atau dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin, atau dia bayarkan hutang bagi orang mukmin. Dari hadis Nabi tersebut menjelaskan agar kita senantiasa mempermudah urusan-urusan orang lain, khususnya di dalam hal kebaikan. Memberikan kegembiraan, membantu atau memberikan makan orang yang sedang kelaparan, menghilangkan kesusahan rasa susah, rasa sedih. Bahkan ketika kita mampu untuk membayarkan hutangnya. Demikian, dengan mempermudah orang, urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Dunia dan akhirat, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi orang-orang yang mempermudah urusan saudaranya, mempermudah urusan orang lain, mempermudah urusan orang mukmin, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan-urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Marilah kita senantiasa banyak berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita menjadi orang yang soleh secara individu, bukan hanya kita menjadi orang yang rajin sholat, puasa, tapi kita juga harus menjadi orang yang soleh secara sosial. Artinya memiliki kepedulian yang tinggi, kepekaan sosial yang tinggi, sering membantu orang, meringankan beban penderitaan saudaranya, membantu orang yang kesulitan. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat kebajikan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kami akan memberinya kehidupan yang baik. Allah jamin orang yang senantiasa gemar beramal soleh, orang-orang tersebut akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Dipermudah urusannya, termasuk salah satunya, dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalas semua kebajikan-kebaikan yang telah mereka perbuat. Allah akan memberikan ganjarannya. Demikian, semoga Allah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di dalam berbuat kebajikan. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita tergolong orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Kita tergolong orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada,
2: berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
3: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali.

pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu

0: Pian, hoi Pian. Kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Aisyah, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali itu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tuh, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak. Dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian. Daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu . Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh. Baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, pian.
3: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar pian. Coba, coba, coba.
3: Ha, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, pian, pian.
2: Sikit lagi, pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, pian ya. Ayo.
3: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, pian. Hebatlah kau. Pak Lehman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
3: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
3: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, pian, pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pulau ini juga menjadi salah satu bagian dari pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pesona alamnya pun juga tak kalah dengan pulau-pulau terluar lainnya. Bahkan untuk di Pulau Subi ini memiliki berbagai macam fasilitas yang cukup memadai. Setidaknya wisatawan tidak begitu kerepotan ketika mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Keindahan yang dimilikinya adalah terumbu karang yang masih alami dan juga pantainya yang masih sangat asri dan juga panorama perbukitan yang cukup memukau. Beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Bantuan disalurkan kepada 4 keluarga dengan jumlah beras masing-masing 90 kg, 108 kg, 54 kg dan 72 kg sesuai kebutuhan serta jumlah anggota keluarga. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang berdampak stunting dan mengalami kekurangan pangan. Pemko Tanjung Pinang juga akan memperbarui data penerima agar bantuan lebih tepat sasaran mengingat masih ditemukan perubahan kondisi ekonomi penerima dalam data BKKBN. Salah satu penerima, Feren, mengaku bahagia karena bantuan CPPD tersebut menjadi bantuan pertama yang diterimanya dari Pemko Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

24 kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
1: "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu salat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu salat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaga Pro 4, tiba pada masa kita di acara Ragam Budaya, masih di Segantang Lada Petang, tentunya juga di edisi hari Jumat 11 September 2026 ya. Baik sedaga, tentunya di Ragam Budaya kali ini pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia, karena saat ini baru 3 tokoh pahlawan Kepri yang diakui oleh negara, padahal sangat banyak tokoh-tokoh pahlawan lainnya yang juga berjuang bagi Indonesia terutama di masa revolusi. Ini tentunya yang bertajuk pada malam hari ini Ragam Budaya, masih banyak pahlawan Kepri yang perlu dikaji agar diakui secara nasional ya. Ketua 1 Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau Asad Aswandi Syahri mengatakan setiap periode revolusi Kepri memiliki pahlawan yang berkontribusi pada sejarah nasional. Mengingat sejarah panjang berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari zaman kerajaan hingga pembubaran Kerajaan Riau Lingga pada tahun 1913, saat ini baru 3 pahlawan dari Provinsi Kepulauan Riau yang diakui sebagai pahlawan nasional. Ketiganya memiliki kontribusi terhadap sejarah nasional pada abad ke-18 dan juga 19.
1: Juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya joget hitam manis.
2: Cocok itu bang.
1: Mainkan.

Kunci Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya tentunya di zaman revolusi tahun 1945 sampai 1950, Kepri juga memiliki peran dan kontribusi dalam sejarah nasional. Dicontohkannya pahlawan dari Kepulauan Riau seperti Sunaryo yang menjadi anam andalan di Tanjung Pinang serta dimakam di Makam Pahlawan. Tentunya perlu perlu kajian dan identifikasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Dirinya berharap ada nama-nama pahlawan dari Kepri di setiap periodenya. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, sampai di penghujung masa juga kita di Segantara Rada Petang. Tadi pun sebenarnya daripada pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat lebih kurangnya, daripada Dangdut Ria, Kawan Celoteh, kemudian Belese dan Ragam Budaya. Tentunya selepas ini kita akan berada pada acara langgam, maksud kami Segantara Rada Malam. Tentunya ada juga Taman Penyair, Langgam Serumpun Melayu dan Pelangi Nusantara bersama Bang Adi Yuhana ya. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Tentu Ardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mbok Komang, Mbok. Aduh, adi serem gati goban barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek tor putih, Mbok.
1: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari. Cerita asal-usulnya ada loh.
0: Imi, sekan, Mbok. Cerita noin, Mbok. Cerita, Mbok.
1: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya lo.
0: Ken-ken, Mbok.
2: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
3: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
2: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: ngintipku bernyanyi, ha?
1: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
0: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
1: Dewi Danu?
0: Iya.
1: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
0: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
0: Takdir? Maksud tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
0: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja, prajuritku. Aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi. Berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batur.
3: Hutan ini begitu luas.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sahabat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Malam hari ini, saudara perompat, dengan saya Adi Yohana yang tentunya akan temankan saudara hingga tengah malam nanti pada rangkaian acara Segantang Lada Malam, ya. Edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026, ya. Dan kita akan bersama dengan rangkaian acara yaitu tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Barong Landung. Kemudian disambut dengan Pelangi Nusantara Sunda Lembur Kuring hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada Langgam Serumpun Melayu. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung melalui sambungan telepon ataupun WhatsApp, ya, di Langgam Serumpun Melayu. Kemudian pada pukul 24 hingga pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dalam acara Taman Penyair. Baik, saudara perempat dimanapun Anda berada. Nah, adapun sekarang kita tengah berada dalam acara Pelangi Nusantara Sunda Lembur Kuring, ya. Dan pada Pelangi Nusantara malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai tradisi hajat lembur masyarakat Sunda. Saudara perompat, hajat lembur atau yang di beberapa tempat juga dikenal sebagai ruat lembur. Nah, ini merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda berupa ritual adat yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh warga dalam satu kampung, ya. Nah, ini tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki, keselamatan, serta kedamaian yang telah dirasakan seluruh warga. Selain itu, ritual ini juga ditujukan untuk meruat ataupun membersihkan diri, ya, atau juga membersihkan wilayah dari segala hal-hal yang bersifat buruk, sekaligus memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kampung tersebut terhindar dari mahara bahaya dan juga paceklik. Nah, pelaksanaan hajat lembur biasanya diawali dengan kerja bakti membersihkan lingkungan kampung, kemudian pemakaman leluhur, serta sumber mata air. Prosesi dilanjutkan dengan pembuatan tumpeng dan juga berbagai sajian tradisional yang dimasak secara gotong royong oleh para ibu. Nah, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam persiapan ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang masih terjaga erat di tanah Pasundan. Puncak acara ditandai dengan kumpul bersama di balai desa, alun-alun ataupun tempat yang dianggap keramat bagi warga setempat. Kemudian pemangku adat atau tokoh masyarakat memimpin doa bersama, lalu dilanjutkan dengan prosesi penyerahan sesaji secara simbolis sebagai tanda penghormatan dan penyelarasan hubungan dengan alam serta leluhur. Setelah doa selesai, warga kemudian membagikan dan menyantap hidangan secara bersama-sama. Nah, ini dalam suasana yang penuh kehangatan, ya. Dan tak jarang ruat lembur ini juga dimeriahkan oleh berbagai pementasan seni tradisional khas Sunda, seperti misalnya ada wayang golek, seni calung, ataupun tarian rock lokal, ya. Kehadiran pertunjukan seni ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan rakyat, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya asli daerah. Hal ini membuat rangkaian tradisi terasa semarak sekaligus syarat akan nilai-nilai edukasi budaya bagi anak cucu. Di era modernisasi saat ini, hajat lembur tetap memegang peranan vital sebagai perekat sosial dan pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan juga sang pencipta. Nah, tradisi ini membuktikan bahwa nilai-nilai gotong royong dan kesadaran ekologis telah mengakar kuat dalam falsafah hidup masyarakat Sunda sejak dulu kala. Melalui hajat lembur, warisan leluhur ini terus hidup dan memberikan kedamaian bagi generasi ke generasi.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasam yang penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa ke. Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aau bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aau bang.
1: Tak sudah-sudah aau bang nih dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aau bang. Huruf besar semua bang. Ha, aau bang, aau bang, huruf besar.
1: Eh, aau bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aau, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udanglah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: 101,3 MHz Prom 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara. Anda masih mendengarkan siaran Prom 4. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026 ya. Dan tentunya pada Langgam Serumpun Melayu seperti biasanya, seperti malam-malam sebelumnya ya, kami nantikan kebersamaan Anda, saudara perempat, untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0771 4449050 dan juga melalui sambungan WhatsApp di 0811 7048 8860. Sudah ada yang hendak bergabung, jadi kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Abi.
0: Selamat malam, ini dengan Kak Deli.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betul.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat Kak Dili. Kak Dili, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Pantun.
0: Pantun, sila.
1: Pagi hari makan ketupat.
0: Ewah.
1: Makannya pula di rumah Pak Batu.
0: Ewah.
1: Saya ucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81.
0: Terima kasih Kak Dili.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rame lah pagi lah ya upacara.
0: Tadi pagi upacara, terus lanjut lagi seremoni di dalam.
1: Di ruangan. Iyalah, setahun sekali Bang Abi ya.
0: Setahun sekali, betul.
1: Iya, harus letakkan itu. Perdana ya.
0: Perdana, betul.
1: Alhamdulillah, di pos 1 masuk sama 5 perdana, ini pun perdana. Ya, kita minta lagu dulu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Ini, Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa.
1: Tuai padi antara masa.
0: Esok jam.

0: Jangan rindu-rinduan.
1: Ini
0: Iya,
1: ada empat penyanyi dia, Kak. Ada Dayang Nur Faizah dengan Hail Husaini, ada Daud Kilau dengan Syura, ada Abdul Ghani Alwi, ada Zulfikar Nurul Anissa. Nah, yang mana?
0: itu aja lah yang cewek.
1: Yang cewek, yang ada cewek nih berarti yang Daud Kilau dengan Syura ya. Boleh, sila.
0: Iya. Salam berikut aja lah ya.
1: Salamnya.
0: Salamnya untuk Bang Adi, sehat selalu keluarga lah ya,
1: amin,
0: lancar rezeki,
1: amin,
0: umur panjang, ya sukses selalu,
1: amin, ya Rabbal Alamin,
0: hati-hati lah ya,
1: insya Allah,
0: oh, nanti ada Nek Manda, Nek Anjang, bawa ada Nek Baltis, Nek Pania, dan Nek Alis, semoga monitor, sehat selalu. Oh, ada Mama Rika, Mama Putri, ada Mama Penaram, Mak Ucu,
1: yeah.
0: Kak Wir, nanti disambung salamnya yang belakangnya lah ya.
1: Baik.
0: Oke, okay. Monitor, saya ucapkan selamat monitor dan selamat bahagia, sejahtera, salam dan salam bahagia, salam sayang untuk semuanya ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, okay. Terima kasih, Mang Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli ya di Batu 5. Dan di belakangnya Kak Deli, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya, saudara perempat bagi yang hendak bergabung. Kita dapat bergabung malam hari ini. Request lagu Melayu tentunya di Langgam Surpen Melayu. Atau yang bagi yang hendak berpantun, sila untuk berpantun ya. Sudah ada yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini dengan siapa nih? Nek Manda?
2: Bisa.

0: Sama
1: Ya,
0: Rika.
1: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Ini sama Adi ya.
1: Dengan Adi, betul.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mak Rika, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sama sekali penenak penenang ini nih. Lagu.
1: Lagunya apa?
0: Pantun tak pandai. Tak pantun tak apa kan?
1: Tak apa, tak apa.
0: Tak lagu je.
1: Lagunya apa, Marika?
0: Lagu Mabuk Kepayang.
1: Mabuk ke...
0: Ada.
1: Mabuk Kepayang dari Wak Jeng atau dari Datuk Ahmad Jais?
0: Mabuk dari Ahmad Jais.
1: Ahmad Jais. Nah, ya. Ada?
0: Ada.
1: Ada.
0: Salam-salam lah sikit.
1: Salamnya untuk siapa?
0: Salam kamu, selamat malam untuk Adi, selamat malam, selamat bekerja, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin, amin.
0: Dimurahkan rezeki.
1: Amin.
0: Buat makku, buat Wir, buat Pak Demang, buat Dan Merdu, buat Yusof, buat Amzah Yusof, buat Pak Umar, Pak Mas Prabu, Pak Kang Irwan, Pak Kak Karina, Pak Kak Jamila, Pak Teh Dinda, Pak Mak Rosi, Pak apa tu tadi, Pak Dang Merdu, Pak Mak Belian, Pak Bunda Pemata, Pak Peri Marica, Pak Mak Dani. Dah lama dia tak masuk eh.
1: Dah lama tak masuk, betul.
0: Ha, buat Pak Kumis, buat Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Awang Janggut, buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Nek apa tu, Nek Aida. Ha, buat Nek Aida. Buat maaf tadi tu, banyak lupa-lupa ni.
1: Lupa-lupa.
0: Buat Siki, Bang Damak, buat Mak Penaram. Itu aja lah pokoknya salam satu buat semualah.
1: Untuk semuanya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rika di Pulau Ladi. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama dengan kita di Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang ya. Dan di belakangnya Mak Rika ada lagi hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat
2: Bang Adi.
1: Saya Adi, betul. Selamat malam,
2: apa
1: Pak.
2: Bang Adi.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Hamzah Yusuf nih kan?
2: Iya benar.
1: Apa kabar Pak Hamzah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca nih tadi panas harian.
2: Sudah ada kabut asap.
1: Kabut
2: karena lah.
1: Udah sampai, tapi masih apa namanya taraf sedang.
2: Oh,
1: udah sampai ke Pulau Bintan nih.
2: Oh, udah sampai.
1: Udah sampai.
2: Ya. Tapi kalau di sini malam ini katanya hujan nih.
1: Oh, hujan malam itu malam ini.
2: Yang ada di bagian Kasang Pudak.
1: Oh.
2: Tadi ada keluarga aku nelpon katanya. Hujan deras sekali di Kasang Pudak.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat mengurangi dampak asap ya.
2: Iya, karena hujan-hujan dipancing dengan garam sebanyak. Kalau menurut informasi dari berita RRI, itu sekitar lebih kurang 8 ton ditabur garam di atas awan karena untuk pancingan dengan garam untuk mancing hujan.
1: Iya.
2: Itulah hujannya tidak merata.
1: Tidak merata, iya.
2: Tadi siang selepas Jumat di daerah Tanjung Jabung Timur di bagian pesisir hujan juga, cuman tidak begitu deras. sebentar hujan gerimis. Jadi lagunya nih Bang Adi ya.
1: Iya, lagunya.
2: Lagunya Rebutan Aceh.
1: Rebutan Aceh.
2: Iya.
1: Dari
2: salam-salamnya. Pertama sekali tentunya Bang Adi ya, selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Diberikan kesehatan, dilancarkan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, kemudian dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Selanjutnya tadi yang sudah difotokopi dengan Mama Rika di Pulau Labi tadi, semua penpro 4 tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir disenggol semua.
1: Senggol semua.
2: Untungnya Bang Adi, selamat malam sama petugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan ini sudah ada perempat tentunya bagi Anda semuanya yang berada di baik di Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau masih dapat mendengarkan siaran perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya, tinggal di-download aplikasi RRI Digital. Dan saudara perempat, ada lagi di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, Anda bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Malam, Bang Adi.
1: Malam, Bang Iman.
3: Malam. Tahu je, eh? Tahu.
1: Ada tulisan.
3: Ada kan? Saya nama dia ada.
1: Apa kabar, Bang Iman?
3: Sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin sehat, ya.
3: Sana macam mana cuaca? Bagus?
1: Cuaca panas dekat sini.
3: Panas, ya?
1: Tadi seharian panas.
3: Kok tak kabut, Bang, kabut?
1: Kabut dah sampai memang Pulau Bintani.
3: Dah sampai. Sama lah Tanjung Batu juga gitu, sama.
1: Sama kan?
3: Sama.
1: Tapi belum, maksudnya masih di tahap sedang kan?
3: Masih sedang lah, tapi tahap ada sedang. Juga yang enggak kuat juga tuh, berapa? 100 kilo kadang ada 100 kilo. 100 meter kadang 150 meter kadang tak nampak juga tuh. Kabut kuat.
1: Oh, lumayan ya.
3: Tergantung cuaca lah. Macam cuaca ni kalau ada tak ada angin kan, itu kabut ni turun ke bawah gitu kan. Di atas betul. Kan turun tu.
1: Belum ada
3: pagi-pagi gitu kan. Pagi. Pagi kuat kabut dia.
1: Belum ada hujan lagi?
3: Hujan ada, cuman hujan dia lokal aja.
1: Hujan lokal.
3: Tak merata lah semua
1: kan. Kalau dapat hujan kan diguyur semua tu, bisa mengurangi kan.
3: Bisa mengurangi yang kebetulan. Kita dapat kiriman dari mana pun asal tak tahulah.
1: Kiriman dari sana-sini.
3: Yang betul.
1: Itulah.
3: Okay. Kita di Capri ini tengah-tengah betul kita kena. Kita di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah betul. Ya. Mudah-mudahan lah dapat segera teratasi ya.
3: Betul.
1: Amin, amin ya.
3: Lagu kita malam ini bang, Dara Telajak ya bang?
1: Dara Telajak, boleh sila.
3: Dara Telajak. Pertama buat Bang Adi yang lagi tugas ya. Terus ada yang masuk tadi baru saya.
1: Pak Hamzah Yusuf di Jambi.
3: Pak Hamzah juga yang ucu bangun diri kita. Ada Dang Madu, ada Kak Sarinah kita, ada Kak Belian kita, ada Putri apa ni? Putri Permata, Bunda Permata yang dia tanya belian,
1: Bunda Permata.
3: Ada Mas, Babu Bangkit, ada Ika, ada Bang. Terus pada Pak Kumis kita, Pak Kumis jangan lupa Pak Kumis. Terus ada Kak Dia di Karas, Kak Dia. Mak Ngah gitu, Mak Ngah. Pokoknya buat semua bang, pantun tak ada, belum ada bang.
1: Tak apa kan? Yang penting dapat
3: tugas
1: aja.
3: Iya betul. Kalau abang yang lagi tugas selama ulang tahun buat RRI bang.
1: Terima kasih.
3: Mungkin ya, mudah-mudahan jaya di udara.
1: Amin.
3: Terima kasih bang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Iman ya di Tanjung Batu. Di belakangnya Bang Iman siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Selamat malam, waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Mak Berlian.
4: Ya, saya.
1: Apa kabar, Mak?
4: Kabarnya baik-baik sayang, Mas. Dah di tempat tidur, dah tertidur dah.
1: Ah, terbangun lagi.
4: Baru bangun. Ini nanti dengar lagu nanti tertidur pula lagi.
1: Terlewat lagi lagu.
4: Tadi malam siap dengan Ardi tiga kali juga tidur.
1: Oh, tiga kali juga.
4: Tiga kali terbangun jam berapa tu? Bangun jam 11, satu terbangun lagi jam 3.
1: Oh.
4: Sampai subuh.
1: Sampai subuh.
4: Adi, lagu Dodoy Si Dodoy di?
1: Dodoy Si malam Dodoy. Malam dari Asmidar Darwis ada?
4: Boleh, dari Asmida boleh, dari Betaria Sonata boleh. Dodoy Si Dodoy ya.
1: Dodoy Si Dodoy.
4: Tidur ni biar semalam tadi dengar lagu Ardi baru pertama Ardi putar lagu dah hilang. Nanti tidur mak lah lenyap dah. Ira salam ya. Nanti ada Pak Amza Yusof, ada Bang Iman, buat Bang Jais, Pak Kumis, suka saya ngaki ki Mas Prabu, buat yang lucu, buat kadang madu Kak Marica. Yeah. Buat Mak Rosi, buat Mak Rika, buat Bang Kemalai, yang di Tanah Merah ada Kak Siti Bang Damak, ada Kak Mutia, ada Mak Penagam, ada apa lagi ya, ada Aida, Mak Dini, Cik Endon, siapa lagi tuh? Oh, siapa lagi? Fotokopi yang dah masuk aja tadi, Adi.
1: Fotokopi aja, baik.
4: Oh, fotokopi aja. Lama pula ingat. Sampai waktu pula. Ira buat lagi. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya. Sudah bergabung di malam hari ini. Ya, saudara perempat, lagu sudah ada beberapa yang masuk. Dan ada pula yang hendak juga bergabung ya. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini dengan
2: apa kabar deh?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan siapa nih?
2: Sama anak pulau deh.
1: Anak pulau
2: Mamurka Negeri.
1: Pulau Bayan.
2: Pulau Jawa, Pulau Bayan Jawa Tengah.
1: Saya.
2: Kota Senggarang jauh di laut. Bang Awang datang malamnya menyanyi. Kena lagi sakit berat. Ya, itulah dia kita ngusik-ngusik tadi ya.
1: Ngusik-ngusik.
2: Sehat keluarga tadi ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Dah ramai masuk deh.
1: Dah ramai ya? Lumayan.
2: Ini baru balik juga nih deh.
1: Baru balik juga?
2: Yasinan tadi. Makcik meninggal deh.
1: Oh, makcik.
2: Mamaknya, adiknya mamak saya.
1: Adiknya mamak.
2: Tadi deh.
1: Hari ini?
2: Innalillahi. Jadi baru balik yasinan ya. Ini dekat rumah Bang Ali gole-gole deh. Rumah deh, dekat Teladan.
1: Dekat Teladan?
2: Bang Ali udah masuk dah?
1: Belum.
2: Udah?
1: Belum masuk.
2: Oh, belum. Berarti dalam perjalanan balik, Radana.
1: Perjalanan balik.
2: Minta lagu lah, deh.
1: Lagunya apa?
2: Minta lagu ini aja lah, deh. Zapin Datuk Temenggung aja, deh.
1: Datuk Temenggung?
2: Dari Dok Silau.
1: Zapin Datuk Temenggung? Tak ada agaknya.
2: Ada?
1: Tak ada.
2: Oh, tak.
1: Oh, Zapin Datuk Temenggung. Ada.
2: Oh, ada. Minta lagu tu aja lah, deh.
1: Iya, baik.
2: Makin kesan kita ada, itu dia.
1: Iya.
2: Makin kirim buat yang sudah masuk semula tadi ya.
1: Oh, itu. Iya, baik.
2: Di kopi aja lah, Bang Udin, Mas Prabu, Bang Gapar, Hamzah Yusof. Yang baru tadi Kak Belian lah.
1: Yang tadi iya, Mak Belian.
2: Semoga sehat selalu lah, ada ya.
1: Amin.
2: Nenek Manda, Kak Damerdo, Nenek Pino.
1: Iya.
2: Mama Rika dah masuk?
1: Mak Rika dah masuk tadi.
2: Oh, dah cepat dah masuk dia.
1: Awal-awal tadi.
2: Mama Rika sekeluarga. Buat Kak Wir, Mama Muda, Kak Nora. Kak Aida, Kak Aida sama Mak Dini di Karas. Pokoknya orang Karas, Bang Awang senggol semua.
1: Senggol semuanya.
2: Anton ada sikit lagi, satu lagi lah dia.
1: Iya.
2: Bunga mawar, batang berduri.
1: Hewa.
2: Petik bunga, dahan pun patah. Bang Awang baru balik kenduri. Memohon doa kepada Allah.
1: Insyaallah.
2: Itu aja lah dia.
1: Baik,
2: Nadi, terima kasih banyaklah ke waktunya.
1: Sama-sama.
2: Buat yang belum masuk, Bang Wang Senggol, di kopi je sudah masuk tadi dia.
1: Di kopi aja.
2: Buat Andila, orang Sampan dah lama tak masuk dah tu. Jangan dia berkelana yang Andila ni. Pokoknya orang-orang dompak, Bang Wang Senggol semula dia.
1: Senggol semuanya aja, iya.
2: Terima kasih banyak dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Awang Janggut di Pulau Bayan ya. Sudah pun bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara perempat, sudah banyak lagu yang masuk ya. Kita dapat terlebih dahulu untuk kita dengarkan ya. Nanti juga kita akan kembali untuk terima telepon. Ada lagu Gurindam Jiwa dari Daud Kilau dan Syura.

0: Eh Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wasisih. Ya kan Ul?
0: Weh. Del.
3: Hah? Apa? Kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu eh. Ha, ni dia. Apa?
2: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau, man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, HP aku pun keknya terlempar entah kemana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung, eh?
2: Eh, iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Wayang Bangsawan atau Teater Bangsawan adalah teater rakyat tradisional yang hidup di Kepulauan Riau dan Kepulauan Lingga, Indonesia, serta berkembang pula di kawasan Malaysia dan Brunei Darussalam. Teater Bangsawan adalah pertunjukan stambul atau komedi yang menggabungkan musik, drama, dan tari, serta mengangkat kisah-kisah di lingkungan istana. Cerita-cerita yang sering diangkat adalah kisah tentang Hang Tuah Lima Bersaudara, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang, dan Laksamana Bintang. Menurut sejarah, teater tersebut dikembangkan oleh masyarakat Persia atau Parsi yang pindah ke India karena pertentangan ideologi di tanah airnya. Teater Bangsawan lalu berkembang di Pulau Pinang, Malaysia, dan menyebar pula ke Indonesia termasuk Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tetapi teater bangsawan tersebut lebih lekat dengan kebudayaan Kepulauan Riau.
1: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Masih bersama saya Adi Yohana dalam rangkaian acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026 dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, Ardi.
0: Adi.
1: Adi Yohana.
0: Betul. Selamat malam, Bang Udin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Memang lama telepon, anak ngumpul di rumah tadi naik motor, sejam lagi telepon kan?
0: Oh, anak ngumpul. Iya,
1: inilah ada pulang, nak pulang. Tak mungkin kita telepon radio kan anak-anak cucu datang.
0: Iyalah.
1: Tapi dengar juga radio terbuka juga.
0: Mantau terus.
1: Nah, ini boleh puisi kan?
0: Boleh.
1: Coba minta lagu Kasih Jauh di Mata dari E. Ramli.
0: Kasih Jauh di Mata.
1: Lagu itu ada tuh.
0: Ada. Biasa diputar.
1: Ya biasa lah, lagu Bang Udin minta juga. Kita coba puisi ada 12 baris, judulnya Aku Bukan Milikmu.
0: Iya, sila.
1: Sila ya, kita mulai. Tak usah kau rayu padaku, walaupun hatimu merasa rindu. Carilah lain buat penggantiku, antara kita tak mungkin bertemu. Orang tuamu tiada setuju, bila cinta sedang bersadu. Aku sudah jemu padamu, usahlah kau pujuk dan rayu. Jadi semua ya?
0: Semua.
1: Nah, ini ada lagi satu bait aja. Masih banyak cinta yang abadi, tak usah kau bersedih hati. Jangan diingat kasih yang pergi, kuatkan iman. Tabahkan hati. Di ujung itu sama. Sama pantun juga, tetapi dia panjang kata-katanya kan.
0: Kurang lebih juga lah.
1: Memang disusun begitu rapi, begitu bisa lah gitu kan.
0: Iya.
1: Tadi dapat dua, tiap hari sekarang satu nulis kan. Ada judulnya sedikit dapat sangkara. Ada juga yang bersindikan agama, ada juga Bang Udin buat. Iman dan takwa dan mohon ampun itu agama nanti itu.
0: Itu sudah dibacakan di Langgam belum?
1: Belum.
0: Kita tunggu nanti.
1: Ya kalau di perempat sama Adi, Kalwa dan Julia aja, yang sama Ardi dia tak mau pantun.
0: Oh, spesialis pantun memang.
1: Ya, dia minta puisi dia tak mau, tak boleh. Tapi kalau Redo Bintang boleh. Oke lah.
0: Yeah.
1: Lagu ada ya?
0: Lagu ada ya.
1: Kita salam, berarti dah ramai yang masuk ya?
0: Dah ramai ya, Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah, kita salam pertama buat Adi Yohana yang sedang bertugas ya. Salam sehat bahagia. Terus ada nanti Abang Herman atau Abang Bayu ya.
0: Yeah.
1: Kak Damerdu dah masuk?
0: Belum.
1: Wow, Kak Damerdu, Kak Berlian ya. Biasa Kak Berlian itu lagu Dodo itu.
0: Betul, lagu Dodo tadi.
1: Iya. Malam itu dia minta di apa di Pro 1 di kroke-nya pula, tak ada suara. Itu tadi jelas tuh Dodo ya. Salam buat Kak Karina juga. Ada yang lucu ya, weird juga ya. Ada juga Kak Rina Putri Merica ya. Sudah selami Aida Lestari dan Mak Dini ya. Ada Makcik Ma, salam juga abadnya Mandah ya, Pak Kumis. Ada Abang Hamzah Yusuf ya.
0: Yeah.
1: Ika Siawan juga. Ada ini dari Desa Penaga ya, Pak Ano. Putra Kemalai ya. Putra Kemalai. Ada Abang Yusuf ya.
0: Yeah.
1: Ada juga Mama Rika. Ada Dinda dari Bogor, Kak Siska Batu Lapan, Ibu Ani juga. Salam buka, salam juga buat Kak Dili ya. Ada Mak Rosi, Ustup juga ya. Fauzi dari Batam, Pak Demang ya. Tadi ada Iman dengar tadi ya?
0: Ada tadi.
1: Ada, dengar juga Bang. Kan buka ya, Bang Iman dari Tanjung Batu. Salam juga buat Ibu Erna ya, Batu 13 ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu tetangga Bang Udin, tapi belum kenal. Bang Udin kan 13.
0: Oh iya juga.
1: Dia bagian jalan luar, Bang, di dalam. sama waktu 13. 13-nya di luar, di dalamnya kan suatu ini nggak satu jalan kan.
0: Satu jalan kan.
1: Iya. Tapi rumah Abang dekat dengan Julia. Julia.
0: Oh, dengan Juju.
1: Iya, cuma lain RT aja. Lain jalan RT. Dia tuh Gang Salam. Abang kan depan Simpang 3 SD itu. Sama Julia dekat. Salam lagi buatnya yang di Batu Lima, Pak Surat ya.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Ustaz kita, ada juga Pak Haji Handarudin juga yang di Batu 13. Siapa lagi ya? Ada Kak Ria ya. Kak Ria yang dari mana lagi ya? Abang Ali sama Isa ya. Abang Ali golek-golek sama Isa ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sama Pak Awang ya. Pak Awang Janggut ya.
0: Awang Janggut.
1: Ada itu Nek Pino juga ya. Siapa lagi ya? Yang tak terhibur namanya Moni Maasa.
0: Baik.
1: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra. Sudah pun bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Di.
0: Selamat malam. Ini
2: apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan... Aduh, Adi lupa nih.
2: Nah, cuba tebak. Kalau pandai, kami beri ₹1.
0: Wah. Aduh, agak-agak nih.
2: Baru tadi disebut Bang Udin itu.
0: Baru tadi disebut Bang Udin.
2: Bang Udin panggil ke masuk ni.
0: Lupa tadi. Siapa tu?
2: Supaya menanam serai. Menanam serai di atas. Di atas apa dia? Menanam serai. Tadi menanam dia di kat Tapaya menanam serai. Serai ditanam hari kemarau. Sayalah bernama di putra Abang Kemalai. Kemalai di sebut kata tak berhudan apa tadi, kata penaga dia.
0: Agak penaga.
2: Yeah, yeah. Selamat ni.
0: Bang Putra Kemalai, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
2: Ini lagi mengumpul-ngumpi di, lagi bertambul-tambul ya.
0: Mantap tuh.
2: Sambil monitor.
0: Sambil monitor.
2: Kawan-kawan kita masuk, jadi kita ingin tak bergabung. Satu orang kata dia.
0: Betul. Berbagi.

0: nyari Nu. Sama siapa tak sebut dia?
1: Aduh.
0: Sama anak tangga ni.
1: Anak tangga.
0: Ada nak anak dara.
1: Anak dara.
0: Ah, nak nyembat mak janda ni takut singgung mak janda.
1: Ya pula. Ya pula. Betul.
0: Di lagu ni.
1: Lagunya apa bang?
0: Ah, di waktu pagi memakan sagu. Sagu di pula makan di waktu siang. Abang minta putar sebuah lagu.
1: Sebuah lagu.
0: Iaitu lagu Mabuk Kepayang.
1: Mabuk Kepayang tadi dah diputar.
0: Dah putar eh?
1: Diputar tadi dari Dato' Ahmad Jais.
0: Oh, dah diputar. Jadi kalau ada putar lagu Mabuk Kepayang. Oh, Pungguk menyukakan bulan je lah.
1: Pungguk rindukan bulan.
0: Ini bulan lagi gelap eh, Deh?
1: Bulan gelap eh?
0: Nah, gelap. Jadi Pungguk rindukan bulan. Nunggu bulan terang. Ada kan?
1: Ada.
0: Salam dia.
1: Salamnya untuk siapa?
0: Salam. Ini ada sebuah pantun untuk Bang Awang tadi. Pergi sebauk menjual manggis. Manggis dijual jalannya licin. Tidak merajuk dengan Nek Pakis. Apa rencana Bang Awang nak kahwin? Jawab Bang Awang. Baik kan merajuk dengan Nek Pakis. Tak maju lagi mungkin. Dia ada undi-undi kerja kahwin mungkin ni. Salamnya.
1: Salamnya. Lanjut.
0: Salam pertama tadi Abang tidak monitor. Siapa yang gabung pertama tadi?
1: Yang gabung pertama tadi Kak Deli.
0: Kak Deli, salam kenal dengan Abang Kemalai di Sapenaga.
1: Yeah.
0: Semoga selalu bergabung di udara perempat dia.
1: Baik.
0: Tandu keluarga Kak Deli. Yang kedua siapa? Abang tak monitor, pokoknya dari kedua sampai hingga terakhir, Abang Udin Masra, Salam Masra.
1: Iya, Salam Masra.
0: Buat keluarga Mak Rika di Pulau Ladi, semua mewakili Pulau Ladi dia. Semoga sihat selalu keluarga Mak Rika. Terus, Mak Yah di Bintanau, mewakili semua Bintanau. Mak Penaram di Tanah Merah. Kakak di Cekolek, Puan Karas, Aida. Mak Dini, Mak Anda semua di Karasenggol dia.
1: Ya.
0: Di Dijo, Mak Cik Mah dan Mama Muda. Semua lah di, tanpa kecuali pan-pan di.
1: Baik.
0: Kata orang tadi, berbaju kurung memakai kain. Nak dipakai ke kampung lama di.
1: Ya, saya.
0: Kawan yang abang borong, kawan yang lain.
1: Ya.
0: Semua abang senggol, semua tanpa kecuali ni.
1: Semua disenggol tanpa terkecuali.
0: Buat Adi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Putra Kemalai di Penaga ya. Di belakangnya, Abang Kemalai, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam, selamat malam, Bang Adi.
1: Selamat malam, Yang Ucu. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Bang Adi.
1: Alhamdulillah, saya, Nyang.
2: Manis rasanya si buah rambai. Tidak semanis si buah duku. Kalau tadi ada Bang Putra Kemalai.
1: Betul.
2: Di Pantai Cermin, di Pantai Cermin Tembelin Tanjung ada Nyang Ucu.
1: Ada
2: Bang Adi ya.
1: Nyang Ucu baik.
2: Sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehatnya, sehat walafiat.
2: Bang Adi?
1: Iya saya Nyang.
2: Apa ni? Ombak memutih, angin bergelora. Tengah lautan, angin menderu.
1: Iya.
2: Apa ni? Macam mana? Nyang merasa terharu dan bersuka cita, Bang Adi, ya?
1: Iya, saya.
2: Sebab hari ini Radio Republik Indonesia berulang tahun yang ke-81, Bang Adi kan?
1: Alhamdulillah, betul.
2: Alhamdulillah,
1: Masya Allah.
2: Pokoknya buat RRI, Bang Adi ya. Sekali di udara, tetap di udara. Satu suara berjuta pasang telinga yang mendengar. Kan, Bang Adi kan?
1: Amin, insya Allah.
2: Insya Allah.

0: Ya, pokoknya walaupun sekarang dunia kita ni sudah canggih sama Hadi kan.
1: Ya. Yeah.
0: Segala AI apa segala macam boleh dibuat gaya, tapi radio harus tetap kita dengar.
1: Harus tetap
0: Hadi,
1: kita dengar.
0: Soalnya banyak informasi segala
1: betul.
0: Macam berita
1: ya.
0: Kan Bang Hadi kan?
1: Betul. Segala macam informasi.
0: Zaman boleh berubah kan Bang Hadi kan?
1: Boleh berubah.
0: Radio tetap harus didengar.
1: Kan, tetap Hadi, kan? Harus didengar.
0: Iyalah.
1: Apalagi radio kita kan?
0: Ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Apalagi kita-kita ni dah setiap malam dengar radio. Ha, tak usah berpindah-pindah lagi ke lain hati Bang Hadi kan? Anyang minta dondang lah Bang Hadi.
1: Dondangnya apa Nyang?
0: Bang Putra Kemala ya, apa lagi?
1: Tadi Pungguk Rindukan Bulan.
0: Oh, bulan mana ada Bang Kemala?
1: Itu itulah makanya dirindukan.
0: Bulan ada tapi kecil nak bulan kan?
1: Betul.
0: Iyalah. Anyang minta inilah Bang Hadi.
1: Minta apa tuh Nyang?
0: Selamat tinggal pujaan Bang Hadi.
1: Selamat tinggal pujaan.
0: Iyalah.
1: Dari Wak Jeng atau S Cibeng.
0: Yang ori dia ajalah. Tapi kalau yang dari Wak Jeng tu sepertinya rancak Bang Hadi ya.
1: Adi tak tahu pula.
0: Wak Jeng pun Wak Jeng lah Bang Hadi.
1: Wak Jeng pun.
0: Iyalah.
1: Ya.
0: Yang lanjut pantun eh Bang Hadi ya.
1: Lanjut pantun lagi sila.
0: Iyalah. Nek Balkis dah gabung?
1: Nek Balkis belum ada gabung.
0: Yang dengar tadi pas Bang Udin tadi.
1: Mm-hmm.
0: Oh itu dah banyak penelpon eh dah jam 9 lewat.
1: Dah banyak tadi, tadi sebelum Bang Udin tu.
0: Yang apa lagi goreng ikan kat belakang Bang Adi? Yang lanjut pantun Bang Adi eh.
1: Lanjut lagi sila Nyang.
0: Burung merpati hinggap di dahan Bang Adi eh.
1: Ya saya.
0: Terbang rendah mencari padi. Jangan mudah hanyut dengan pujian Bang Adi eh. Belum tentu tulus di hati Bang Adi kan?
1: Betul tu. Belum tentu.
0: Kadang dah puji tinggi-tinggi. Jatuh tempah ke bawah, kita tak ada yang sambut Bang Adi kan?
1: Aduh, betul.
0: Ini sepertinya hidup hanya haus dengan pujian Bang Adi ya.
1: Lah jatuh.
0: Kita percaya diri Bang Adi.
1: Betul. Kita percaya diri aja.
0: Susah senang hidup kita. Kita harus ini maksudnya kita harus berdiri di pundak kita sendiri Bang Adi ya.
1: Pundak kita sendiri.
0: Agak pundak kita sendiri. Bukan apa pundak orang lain tapi tak kuat Bang Adi.
1: Kesian.
0: Iyalah. Lagi Bang Adi ya.
1: Lagi sila.
0: Air tenang dipandang jernih Bang Adi.
1: Ya saya.
0: Ikan kecil berenang laju Bang Adi ya.
1: Saya.
0: Manis lidah belum tentu bersih Bang Adi ya.
1: Saya.
0: Pujian indah kadang menipu Bang Adi ya. Puji-puji ada maksud dia Bang Adi.
1: Ada maksud dia tu.
0: Ada maksud. Iyalah. Namu juga pantun Bang Adi eh.
1: Namanya pantun.
0: Ini lagi Bang Adi.
1: Lagi silanya.
0: Bunga melati harum baunya. Mekar pagi. Disiram embun kan hujan tak ada Bang Adi jadi siram pakai embun aja Bang Adi ya. Apa ni? Jangan bangga dipuji dunia Bang Adi ya.
1: Saya.
0: Boleh jadi itulah racun Bang Adi ya.
1: Boleh jadi tu.
0: Racun. Racun dunia Bang Adi ya.
1: Racun dunia tu.
0: Iyalah. Ini selangkat lagi Bang Adi ya.
1: Selangkat lagi silanya.
0: Negeri Pahang aman sentosa. Kaya dengan tumbuhan Bang Adi ya.
1: Saya.
0: Niat di hati nak buat jasa Bang Adi ya.
1: Saya.
0: Mudah-mudahan Tuhan kabulkan Bang Adi ya.
1: Amin.
0: Insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Kalau benda yang baik insya-Allah lambat laun dia akan nampak Wang Hadi ya.
1: InsyaAllah tu betul.
0: Kalau kita bersabar, ikhlas, itulah jalan dia Wang Hadi ya.
1: Kita pasrahkan.
0: Meskipun itu susah Wang Hadi ya. InsyaAllah kita belajar Wang Hadi ya.
1: InsyaAllah.
0: Belajar ikhlas Wang Hadi ya.
1: InsyaAllahnya.
0: Yalah. Lagu dah pinta. Tadi ada Bang Putra Kemalai selalu ya dengan Amin. Kakak kat sana, kat penaga sana ada Bang Udin.
1: Ya.
0: Mungkin nanti ada Nek Manda dengan Nek Barki nak gabung Bang Adi ya.
1: Ya.
0: Mak Belian, Mak Ngah Aida, Mak Dini, ada siapa lagi? Cik Endon di Pulau Karang sana ya.
1: Ya.
0: Kak Dan Merdu kita sihat selalu, Kak Sarana kita tak terlupakan ya. Kak Deli tadi dia.
1: Kak Dili tadi yang pertama.
0: Dia kata tadi dia ke Batam, mungkin dia dah balik mungkin dengan dia. Ada tadi ada siapa eh? Ada siapa Bang Hadi?
1: Siapa tadi?
0: Pokoknya buat ni Anjang kalau dia lagi dengar ya dekat Sungai Enam sana. Bang Iman kita kan. Buat Mas Prabu kita. Mak Rika, buat Mak Cik Ma, buat Kak Wir kita dalam tak gabung Bang Adi ya. Iyalah. Pokoknya buat semua-semua ajalah Bang Adi siapa gabung nanti.
1: Semua.
0: Pak Maon ke nak gabung nanti ni. Pak Mahmud kita dah lama juga tak gabung Bang Adi ya. Di apa Rokan Hilir Bang Adi?
1: Rokan Hilir. Ogan Hilir. Ogan Hilir.
0: Rokan ke Rogan, Rokan ya.
1: Ogan kalau tak salah.
0: Mudah-mudahan dia gabung nanti. Ya Bang Adi ya. Yalah. Gitu aja Bang Adi ya.
1: Baiknya.
0: Buat Bang Adi sama petugas. Baliknya nanti sampai kat rumah.
1: Amin, amin, insyaAllah.
0: Anak-anak, apa, isteri, sihat semua Bang Adi ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, gitu aja Bang Adi.
1: Baiknya, ya.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
1: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu. Tetap semangat tentunya. Dan juga untuk semua saudara perempat sekalian ya. Di belakangnya Nyang Ucu, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo, assalamualaikum.
2: Anu dekat. Bentar Bang Adi. Dekat ini dekat apa ini? Dekat dekat pot bunga. Anu lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar malam ni?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Kak Sarina, apa kabar malam ni?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat juga. Cuma pilek dengan batuk aja lagi ni, Bang Adi. Apa Adi?
1: Dari lama
2: macam
1: atau baru
2: mana
1: tu?
2: Cuaca di Tanjung Pinang dah turun hujan?
1: Cuaca dekat Tanjung Pinang ni belum turun hujan hari ini.
2: Oh ya tapi di Batam khususnya Piayu lah kan. Alhamdulillah dari siang sampai petang hujan deras sekali.
1: Hari ini?
2: Ya Allah pokok hari ini deras. Tak pernah hujan datang hujan. Deras, lebat ke Tuan Melayu, lebat betul. Pokoknya sejuk nak mandi.
1: Alhamdulillah.
2: Nak mandi petang tu sejuk tapi mandi juga. Pokoknya apa ya, pokoknya cuaca hari ni. Jumat berkah dan barokah lah Wadi.
1: Semalam juga Mas Prabu kirim video tu, Batam hujan, deras katanya.
2: Oh, di tempat dia kalau semalam di Payu tak. Cuma hujan-hujan panas aja.
1: Hujan panas saja.
2: Tapi hari ini, alhamdulillah kalau Piayu hujan deras sekali. Dapat cerita lah pokoknya. Tak tahu lagi lah. Anugerah dari Allah panas hujan kita terima lah.
1: Betul anugerah tu.
2: Macam mana jagoan kita yang bertiga?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
2: Alhamdulillah. Wasyukurillah kalau sehat. Pantun ya Di.
1: Pantunnya sila.
2: Sebelum pantun lagunya Di dari Siti Nurhaliza.
1: Judulnya?
2: Empat Darah.
1: Empat Darah. Ya.
2: Pantun teka-teki tak salah malam tadi. Tadi dengar ini, maaf ini tadi Kak Sarina dengar Pro 1 Batam. Habis itu Pro 1 tanya Pina, tapi Kak Sarina tak masuk dengar aja orang masuk kan. Jadi buka Pro 4 penyaji. Cuaca. Cuaca terang terasa panas. Hendak berendam mandi di kali. Sesal datang ikut rasa panas. Sesal kemudian tiada arti. Baju kuning di hari raya. Menyantap juadah, janganlah malu. Pantun gurindam, apa, azanah Melayu. Semoga kekal di tanah. Ano, apa? Bukan malah Ano, apa ya? Pantun gurindam azanah budaya tu ya. Semoga kekal di tanah Melayu, maksudnya Kak Sarina gitulah Adi. Satu lagi Adi ya.
1: Satu lagi sila.
2: Daun terkukur, daun terkukur. Daun tua gugur dan layu. Awak sejuk-sejuk ginilah. Lempam-lempam sikit. Berserakan jatuh ke bumi. Sungguh tua budaya Melayu. Adat resmi dijunjung tinggi. Itu ajalah di
1: baik, ini lagunya.
2: Pantun Kak Sarina.
1: Lagunya
2: lagu tadi Empat Dara,
1: Empat Dara
2: dari Siti Nurhaliza Tari.
1: Adanya dari Sharifah Aini atau dari Nuraniza Idris?
2: Bukan dari Siti Nurhaliza ya?
1: Bukan, tak ada.
2: Dari ini tadilah dari si, apa tadi?
1: Nuraniza Idris.
2: Nuraniza Idris.
1: Iya.
2: Sajalah. Salam sikitlah di.
1: Salamnya.
2: Rencana tu malas nak salam, bukannya apa pantun lah banyak nak bercakap-cakap, salam lagi orang belakang nak masuk lagu nak diputar. Pengertian jadi salamnya buat yang lucu tadi ya. Kak Sina tak dengar siapa yang masuk. Bapak Kumis juga sekeluarga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Buat Nek T, buat Nek Nga, buat Nek Balkis, buat buat Kak Deli, Mak Rika, buat buat Bang Udin, buat Mak Lisa sama siapa itu yang tergolek-golek tu. Tidak lupa spesial dia buat ini, buat Kak Sini apa Kak Siti na Bang Demak di Tanah Merah. Dang Merdu juga sama Bang Jebat sehat selalu. Buat keluarga Adi, semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki, lancar pekerjaan Adi ya.
1: Amin.
2: Semoga berkah dan barokah rezeki yang dapat untuk keluarga Adi ya.
1: Amin, amin.
2: Buatnya Adi, makasih banyak Adi ya, ada waktunya.
1: Sama-sama.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina di Tanjung Piayu, Batam ya. Sudah pun bergabung malam hari ini. Baik, ada lagi hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat malam Bi.
1: Selamat malam Nek T, apa kabar Nek T?
3: Alhamdulillah Di, sehat.
1: Alhamdulillah, dah lama tak bergabung ya.
3: Kemarin tu cucu tak sehat Di. Jadi malas nak gabung. Dia operasi kemarin tu.
1: Sekarang dah.
3: Sekarang alhamdulillah lah dah sehat Di.
1: Alhamdulillah.
3: Dah mulai sekolah lagi kan?
1: Lagi alhamdulillah ya Allah.
3: Kalau cucu lagi tak sehat tu Di, paling dengar aje kawan-kawan telpon kan radio.
1: Yalah.
3: Tak nak masuk kerana pikiran tu asyik mikirkan dia tu, tak sehat pikiran jadi bingung Di.
1: Iya betul, betul. Pikiran kita jadi ya harus fokuslah dengan
3: Iya. Jadi nak telefon tu rasanya malas saja. Paling dengar aja di siaran perempat. Oh iyalah, salam tadi untuk Kak Sharina ya. Terima kasih Kak Sharina. Dah nyala minyak teh. Tapi nak teh masuk tak pantun Kak Sharina. Salam-salam aja yang dah masuk tadi. Adanya Bang Kemala, ya adanya Bang Udin kan. Yang tadi nak teh tak dengar siapa yang masuk pertama di. Yang di salam semua aje lah di, hari pun dah malam. Nek teh minta lagu Cik Mek Molek ya di.
1: Cik Mek Molek dah disiapkan.
3: Cik Mek Molek lagi lah, lagunya rancak sikit biar tak ngantuk lagi jahit-jahit ni di. Kalau lagi jahit saya mata tersengguk-sengguk rasa ngantuk di.
1: Betul.
3: Kalau lagu rancak kan hilang ngantuk.
1: Hilang ngantuknya.
3: Keluarga di sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat semuanya sekeluarga.
3: Ya, adanya tadi yang Ucu. Nek teh salam buat Kak Wer. Mak Longya, Mak Dini. Mak Ucu, Mak Itam. Adanya siapa lagi? Mak Lisa, Bang Ali. Mak Busu, Pak Busu. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Apa lagi tu? Dah lupa lah Adi. Maaf aja Adi, Nek Teh tak bantun ya Adi.
1: Iya tak apa Nek Teh.
3: Salam satu untuk semuanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Teh dan mudah-mudahan sehat selalu untuk Nek Teh, cucunya dan semua keluarganya ya. Dan juga untuk semua saudara perempat yang setia mendengarkan siaran perempat, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan. Amin ya robbal alamin ya. Baik saudara perempat, kita kembali untuk dengarkan lagu-lagu Melayu. Dan nanti pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga akan masih bersama ya dalam acara Taman Penyair. Baik saudara perempat, Kasih Jauh di Mata dari E. Ramli membuka lagu-lagu Melayu kita berikutnya.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oi Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
3: Aduh.
0: Kau Sal, aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
2: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: gadaikan segalanya. Yang di atas boleh dijilat hingga mabuk, yang di bawah boleh diinjak hingga remuk.
1: Ohoy,
0: seniman boleh bersufi-sufi, sufi boleh berseni-seni. Penyair boleh berzikir samawi, mubalik boleh berpuisi duniawi.
1: Ohoy,
0: si anu boleh anu, siapa boleh apa. Merdeka.
2: Puisi oleh Suci Wulandari. Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku.

0: sibuk dengan dirimu. Kalaupun datang, kau hanya menciumi pintu rumahku tanpa meski sekadar melongokku. Kau hanya membayangkan dan menggambarkan diriku, lalu kau rayu aku dari kejauhan. Kau merayu dan memujaku bukan untuk mendapatkan cintaku, tapi sekadar memuaskan egomu. Kau memarahi mereka yang berusaha mendekatiku, seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
3: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
2: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
3: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
2: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
3: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
4: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Mustafa Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu.

0: semilir sampai badai angin. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah aku, kaumu.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Andai kata, karya Mustafa Bisri. Andai kata ku punya tak hanya lengan lunglai, tempat kita meletakkan kala. Andai kata ku punya tak hanya pangkuan landai, tempat kita merebahkan rasa. Andai kata ku punya tak hanya dada luka, tempat kita menyandarkan duka. Andai kata ku punya tak hanya tangan kelu, tempat kita menggenggam pilu. Andai kata ku punya tak hanya kata-kata dusta, penyeka air mata. Andai kata ku punya tak hanya telinga renta, penampung derita. Andai kata ku punya tak hanya andai kata.
1: Puisi oleh Suci Wulandari.
3: Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian.

0: Tahi dahagaku, telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, au, baru berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
3: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
4: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, dan kertas di atas meja. Tapi kau tak di sampingku, maka apa yang bisa kutulis selain rindu?
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.

0: karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau manusia. Karena kau tetap manusia.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kepada penyair, karya Mustafa Bisri. Berhentilah menyanyi sendu, tak menentu tentang gunung-gunung dan batu, mega-mega dan awan kelabu, tentang bulan yang gagu dan wanita yang bernafsu. Berhentilah bersembunyi dalam simbol-simbol banci. Berhentilah menganyam-anyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu. Berhentilah menyia-nyiakan daya, memburu orgasme dengan tangan kelu. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu, lihatlah kelemahan di mana-mana, membuat lelap dan kalap siapa saja. Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela.

0: mengkroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Bangunlah, asahlah huruf-hurufmu, celupkan baris-baris sajakmu dalam cahaya zikir dan doa. Lalu tembakkan kebenaran, dan biarlah maha benar yang menghajar kepongahan gelap dengan maha cahyanya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
3: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan engkau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hairil.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Eh, apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
4: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah 24 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Sabtu tanggal 12 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita tentang kisah para nabi dan rasul agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, sebab merekalah orang-orang yang dipilih olehnya untuk mengemban risalah Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadih kulla as'alukum alihi ajran in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, di antara para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dengan kisah yang panjang adalah kisah Nabi Nuh AS. Dan kisah Nabi Nuh AS adalah kisah yang syarat akan faedah dan pelajaran, tentunya bagi orang-orang yang cerdas yang mau mengambil pelajaran darinya. Di antara hal yang dikisahkan dari Nabi Nuh AS adalah jauhnya beliau dari sifat ujub. Kita tahu bahwa Nabi Nuh AS telah berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi hanya segelintir orang yang beriman kepadanya, sehingga sebagian besar kaumnya pun diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air bah yang menenggelamkan mereka seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubum fantasir. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia orang gila. Dia pun dibentak dengan cacian dan lainnya. Nuh lalu mengadu kepada Tuhannya, sungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Quran Surah Al-Qamar ayat 9-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihi salam dengan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa fatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qumir wa hamalnaahu 'ala dhaati alwaahin wa dusur tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Lalu kami membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kami pun menjadikan bumi menyemburkan banyak mata air. Maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Kami mengangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan kebaikan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Quran Surah Al-Qamar ayat 11-14. Saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, air keluar dengan dahsyatnya baik dari langit maupun yang dari bumi. Seluruhnya keluar sampai-sampai dapur-dapur yang biasa mengeluarkan api pun mengeluarkan air. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkut hewan-hewan secara berpasang-pasangan, keluarga beliau serta orang-orang yang beriman. Namun, ahli tafsir menyebutkan bahwa yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam sangat sedikit dibandingkan yang kafir. Mungkin hanya sekitar 80-an orang yang beriman setelah berdakwah 950 tahun namanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hatta idza ja'a amruna wa farat النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Demikianlah hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka dan tanur atau tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu dari masing-masing jenis hewan sepasang-sepasang jantan dan betina. Keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, akan ditenggelamkan. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata tidak beriman bersamanya Nuh, kecuali hanya sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, mengisahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perompet RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Sekilas ketika kita merenungkan ayat tersebut, seharusnya Nabi Nuh alaihissalam menutup perkataan dengan kalimat, sesungguhnya Tuhanku siksa hanya keras, atau sungguhnya Tuhanku Maha Kuat dan Perkasa, yang semua ini menunjukkan celaan terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi Nabi Nuh AS menutup perkataannya dengan kalimat, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun. Mengapa? Saudara-saudaraku perempuan RRI itu yang bina berada, Tahir bin Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa At-Tanwir dan juga Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwa kalimat tersebut menjelaskan sebab bahwasanya yang menyebabkan Nabi Nuh AS dan orang-orang beriman bisa selamat adalah karena ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Bukan karena iman dan amal soleh yang mereka lakukan. Nabi Nuh AS menyadari bahwasanya ia dan kaumnya hanya bisa selamat karena sebab ampunan Allah. Demikianlah bagaimanapun seorang beramal soleh, pasti yang juga melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan amal solehnya pun belum cukup untuk membayar kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak, sehingga tidak seseorang diselamatkan oleh Allah kecuali karena Allah telah mengampuninya. Jikalau sekiranya setiap kita diazab setiap kali kita memiliki dosa, maka sungguh kita akan binasa dan tidak akan selamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajruhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atas bumi, tapi Dia menangguhkan mereka

0: dengan sholat yang kita tegakkan, dengan bacaan Al-Quran yang kita lantunkan siang dan malam hari, dengan sedekah yang kita keluarkan, dan dengan amal ibadah kita yang lainnya. Karena sesungguhnya keselamatan kita bukan bergantung dengan amal-amal sholat tersebut, akan tetapi karena ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya demikianlah Allah dalam firman-firmannya senantiasa mengikutkan antara sifat-sifat yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang dengan sifat-sifat yang menunjukkan beratnya siksaannya. Karena itu, ketika kita tahu bahwa Nabi Nuh AS diselamatkan sementara kebanyakan dari kaumnya justru ditenggelamkan oleh Allah, maka janganlah seseorang berpikir bahwasanya Allah jahat atau tidak berbuat adil, sebab Nabi Nuh AS telah mengingatkan Inna Rabbi Lawafur Rahim, sungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Allah SWT sudah baik dan sayang kepada mereka. Allah SWT memberikan kesempatan selama 950 tahun agar mereka taat kepadanya, namun mereka enggan, bahkan semakin kufur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, alam ya'tihim naba alladzina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Lumadian, dan kaum Lut yang kota-kotanya dijungkir balikkan, tetap telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan bawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak akan pernah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang selalu menzalimi diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya. Dia memberikan kepada kita kesempatan, rasul diutus kepada kita, Al-Quran diturunkan kepada kita, juga para da'i ada di tengah-tengah kita yang mengingatkan kita, bahkan seluruh apa yang di alam semesta ini menjadi tanda dan peringatan kepada kita agar kita sadar bahwasanya ada Tuhan yang harus kita sembah dan tidak boleh kita menyekutukannya, tidak bermaksiat kepadanya. Namun sayangnya kita masih terus melanggar dan melanggar. Maka jika sekiranya Allah Jalla Jalaluh menurunkan hukuman kepada kita, sungguh bukan Allah yang zalim, namun kitalah yang telah zalim selama ini kepada diri kita sendiri. Demikianlah saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada. Semoga manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara Pro 4. Maklumat yang pertama. Krisis identitas adalah kondisi psikologis yang bisa dialami siapa saja. Seseorang merasa bingung, kehilangan arah, atau tidak yakin akan siapa diri sebenarnya. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam dunia psikologi, namun semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan dan perubahan yang cepat. Menariknya, krisis identitas tidak memiliki pola yang seragam. Selain individu dapat mengalami secara berbeda, tergantung pada latar belakang, lingkungan sosial, nilai-nilai budaya, usia maupun peristiwa penting dalam hidup mereka. Remaja misalnya sering mengalami krisis identitas saat mencoba memahami peran mereka dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Mereka berada dalam fase pencarian jati diri yang dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya, ekspektasi orang tua, dan paparan media sosial yang tak henti-hentinya membentuk standar ideal tertentu. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kuliner merupakan salah satu representasi paling kuat dari budaya suatu bangsa. Ketika menyebut Indonesia, banyak orang langsung teringat dengan ragam kulinernya yang memiliki cita rasa lezat dan khas di setiap daerah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman kuliner yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Kekayaan rempah Nusantara juga menjadi kuliner Indonesia unik dan berbeda dibandingkan dengan negara lain. Bumbu yang kaya rasa, teknik memasak yang beragam, serta penyajian yang penuh makna budaya menjadikan kuliner tidak hanya sebagai santapan, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak, kita kembali bersua di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepri. Untuk edisi hari ini, bersama saya Syahrudin Aznam, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan ragam maklumat dan juga berita peristiwa, lagu-lagu sedap Nusantara tentunya akan hadir menghiasi ruang dengar saudara perompak untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh semangat di akhir pekan ini, semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh rasa optimis tentunya. Karena optimis bukan hanya sekedar berpikir positif saudara perempuan, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan itu bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Nah, saudara perempuan, orang yang memiliki perilaku optimis ini kita cenderung lebih tangguh gitu ya, produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Nah, optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan juga kesehatan fisik. Kenapa? Sikap optimis ini mampu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan juga depresi nih saudara perempuan. Orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Penelitian juga menunjukkan saudara perempuan bahwa orang yang optimis ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Jadi optimisme juga berkontribusi terhadap gaya hidup sehat seperti pola makan yang teratur dan juga olahraga. Semangat pagi.

Perompak FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, pendidikan karakter menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan kualitas generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung, pendidikan karakter menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai positif yang dapat membentuk sikap dan perilaku individu yang bertanggung jawab. Pendidikan karakter bukan hanya tentang mengajarkan moral ataupun etika, tetapi juga mengenai bagaimana seseorang itu dapat mengembangkan sikap yang baik seperti disiplin, rasa empati, kerjasama dan juga tanggung jawab. Nah, saudara perempat, dan ini juga sangat dibutuhkan terutama di lingkungan sekolah agar siswa juga tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai yang mendasari sikap dan tindakan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Generasi yang memiliki nilai moral yang kuat ini akan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan karakter, manusia akan belajar untuk peduli terhadap perasaan orang lain, menghargai keberagaman, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Empati dan solidaritas. Ini sangat penting juga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Nah, di dunia yang semakin kompleks, individu yang memiliki karakter yang kuat lebih mampu menghadapi tantangan dan dinamika global. Mereka akan lebih siap untuk beradaptasi dan membuat perubahan positif di lingkungan mereka.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selesai.

Rompak FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Indonesia dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan fokus pada kebersihan dan kenyamanan. Langkah ini menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi yang ramah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah bersama masyarakat dan pelaku industri pariwisata telah meluncurkan berbagai program kebersihan seperti kampanye bersih, hijau, dan indah. Nah, di tujuan destinasi pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai, memperkuat sistem daur ulang serta melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pembersihan rutin. Saudara perumpat, kesadaran wisatawan juga menjadi fokus utama. Pemerintah bersama sektor swasta dan organisasi lingkungan rutin mengadakan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya kampanye tentang Zero Waste Tourism yang mendorong wisatawan untuk membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, untuk meningkatkan kenyamanan, destinasi wisata di Indonesia juga terus memperbaiki fasilitas pendukung, toilet bersih, jalur akses ramah disabilitas, tempat istirahat, dan juga pusat informasi wisata menjadi prioritas. Selain itu juga, pemerintah mendorong pelaku industri pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan. Penginapan, restoran, hingga operator tur yang mematuhi standar keberlanjutan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra positif Indonesia di mata wisatawan global.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perumpar FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perumpar, dalam sebuah acara atau presentasi, peran moderator sangat penting untuk memastikan kelancaran jalannya sebuah kegiatan. Seorang moderator bertanggung jawab untuk mengarahkan acara, menjaga waktu, dan juga memfasilitasi komunikasi antara pembicara dan juga audiens. Moderator adalah jembatan antara presenter dan peserta. Nah, tugas utama mereka adalah memastikan acara berjalan sesuai rencana, mengatur waktu, dan juga menghindari adanya gangguan yang bisa menghambat proses presentasi. Selain itu juga, seorang moderator juga harus mampu mengatasi situasi yang tidak terduga, seperti jika terjadi ketegangan antara pembicara atau jika ada pertanyaan dari audiens yang perlu dijawab dengan bijak. Dan seorang moderator tentunya akan membuka acara dengan memperkenalkan topik dan juga pembicara. Nah, di akhir acara, moderator juga akan menutup dengan memberikan kesimpulan atau informasi tambahan. Nah, sebagai pengarah acara, moderator bertugas mengingatkan pembicara mengenai batas waktu presentasi yang telah ditentukan, sehingga sesi tetap efisien dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. Nah, saudara penempat, menjadi seorang moderator bukanlah hal yang mudah ya. Jadi diperlukan juga keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan berpikir cepat, dan juga kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang menegangkan. Selain itu juga, seorang moderator harus memiliki pemahaman yang cukup terhadap topik yang dibahas agar bisa mengarahkan diskusi dengan efektif.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara berempat. Maklumat yang pertama. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu